Indonesiaku. Teman Pro 2, walaupun Indonesia bukan negara Islam, tetapi populasi Muslim atau jumlah penduduk yang memeluk agama

0: Follow you. This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Traffic and Weather teman Pro2 di pagi hari ini. Aku mau nginfoin kamu ya, di pagi hari ini tuh jalanan mana yang lagi macet dan juga cuaca nih teman Pro2. Untuk di traffic dulu ini terpantau agak ramai semua nih teman Pro2 di sekitaran Surabaya dan sekitarnya, dan juga di arah Manyar Kerto Ajo ini di perempatan ya, pertigaannya, perempatan atau pertigaannya ini ya, ke arah Jalan Menur dan juga Kertajaya itu agak macet nih teman Pro2 di pertigaan itu ya. Terus ada lagi di Jalan Dharma Wangsa lalu lintasnya agak ramai ya di pagi hari ini, sampai di perempatan Dr. Mustopo dan juga Tambang Boyo, karena di sana ada perbaikan jalan ya teman Pro2, hati-hati ya buat kamu. Terus geser lagi di Jalan Raya ITS nih teman Pro2 ke arah Jalan Raya Mulyosari, itu terpantau agak padat ya teman Pro2. Kalau kita geser lagi di Dr. Insinyur Haji Soekarno ini, wah kamu jangan tanya ya teman Pro2, ini di pagi hari udah macet ya. Ah damn. Kalau di Jalan Raya Darmo juga termantau agak rame ya teman Pro2, nggak terlalu macet ya, rame lancar nih. Jalan Diponegoro juga terpantau rame lancar. Overall ya cuma di titik-titik itu ya teman Pro2. Yaudah kita geser ke informasi cuaca. Kalau di informasi cuaca teman Pro2 di pagi hari ini cenderung cerah ya, dengan suhunya itu 27 derajat Celcius nih teman Pro2 kalau di pagi hari ini. Nanti di siang hari maksimal 31 derajat Celcius ya teman Pro2. Intinya buat kamu kalau mau keluar-keluar di siang hari, jangan lupa untuk membawa pakai sunscreen ya, dan juga jangan kebut-kebutan di jalan. And then stay healthy and stay safety buat kamu.

Teman Pro 2, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah? Ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang, hal ini dianggap sebagai hal yang biasa. Namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, hayo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Pro 2 dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Pro 2 bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

0: Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback teman Pro 2 untuk di pagi hari ini ya. Aku mau nginfoin kamu untuk di tanggal 14 Agustus ini ada memperingati hari apa aja sih. Langsung aja cek di salt. Untuk itu di hari Jumat ini ya, di tanggal 14 Agustus itu, dan setiap tanggal 14 Agustus ini di Indonesia diperingati dengan Hari Pramuka, teman Pro 2. Nah, ini menjadi momen ya untuk mengenang sejarah berdirinya organisasi kepanduan sekaligus perannya dalam membantu karakter generasi muda. Dan juga merangkum penjelasan dari laman Kuarnas Gerakan Pramuka, gerakan kepanduan di Indonesia ini telah ada sejak masa Hindia Belanda nih. Dan dimulai di tahun 1912 melalui latihan sekelompok pandu di Batavia, yang sekarang itu Jakarta ya, yang kemudian menjadi cabang Netherlands Pandevinders Organisati atau NPO nih teman Pro 2. Terus juga untuk di tanggal 14 ini ada Hari Kemerdekaan Pakistan nih. Nah, ini mengenang kemerdekaan negara itu ya dari kekuasaan Inggris pada 1947. Terus ada lagi Hari Kadal sebenarnya ya teman Pro 2. Aduh, aku jadi ingat itu ya, apa kadalnya di Hoppers gitu ya. Nah, ini sebagai mengapresiasi berbagai jenis kadal ya yang memiliki peran penting dalam ekosistem di seluruh dunia. Mulai dari tokek yang berukuran kecil hingga komodo yang berukuran besar nih tuang Pro 2. Nah, kadal ini memiliki beragam keunikan dan juga kemampuan beradaptasi. Keempat ada Kami Duvas atau Hari Nasional Maladewa tuang Pro 2 di tanggal 14 Agustus ini ya. Dan yang terakhir ini ada Falklands Day yang diperingati setiap tanggal 14 Agustus di Kepulauan Falkland. Nah, itu sebuah wilayah seberang laut Britania Raya di Samudra Atlantik Selatan. Nah, ini berkaitan dengan sejarah Kepulauan Falkland ya, yang khususnya penampakan pertama pulau tersebut yang secara tradisional dikaitkan dengan navigator Inggris John Davis pada 14 Agustus 1592. Hah? 1592. Wow, keren. Tapi dilansir di laman National Today ya, dulu hari peringatan ini ditetapkan sebagai hari libur nasional resmi di Kepulauan Falkland. Namun sejak tahun 2002, nah ini diganti sebagai hari nasional dan digantikan oleh Liberation Day begitu, yang diperingati setiap 14 Juni untuk mengenang berakhirnya Perang Falkland pada 1982. Dan juga teman Pro 2 yang lagi ulang tahun, happy birthday buat kamu, wish you all the best. Dan juga yang lagi anniversary, happy anniversary buat kamu. Yaudah, masih ada sekitar berapa menit nih, 20 ya, 18 menit lagi nih teman Pro 2 untuk 18 menit lagi buat aku puterin di Halu hanya satu lagu, langsung request katanya di voting nih. Ada EXO, Crown Monster dan juga Mama. Di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp di 081 98.952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital.

Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris Shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk Shin yaitu kancah.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Rudua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: FM. Udah jam 8 teman Pro2, waktunya untuk Halu hanya satu lagu. Langsung aja aku spill yang paling banyak itu adalah EXO yang Monster. Oke, thank you banget ya teman Pro2 yang udah votingan untuk di Halu edisi Jumat tanggal 14 Agustus hari ini ya. Dan juga nanti aku akan up topic buat kamu ya teman Pro2 sampai jam 10 pagi nih. So jangan kemana-mana ya, kita akan dengerin di Halu hanya satu lagu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

ini Indonesiaku. Teman Pro 2, Komodo atau Varanus komodoensis adalah spesies purba yang langka dan hampir punah. Komodo spesies tersebut hanya kamu temukan di Taman Nasional Komodo. Hewan komodo merupakan makhluk besar mirip kadal raksasa dengan panjang 2-3 meter dan berat mencapai 165 kg atau 100 kg saat perut kosong.

Malam Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaik kamu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan diri kamu sekarang juga melalui website bintangradio.id, bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silahkan hubungi RRI Surabaya Ayu Arta 089-630-089-3x0. Untuk SP Tuban Witra 089-6160-457-45. SP Kediri Fauzi Ahmad 0857-283-43752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

aku undang up topic buat kamu ya teman pro 2 di pagi hari ini di Spada ya. Itu adalah kegiatan sebelum mengawali hari kamu itu apa nih gitu. Langsung aja gabungan ya. Instagram @pro2rrsbi atau bisa lewat WhatsApp di 081908000952 atau bisa lewat aplikasi RRI Digital. Nanti aku akan bacain nih teman pro 2 sampai jam 10 pagi.

0: Teman Pro 2, udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Laper nih.
2: Ayo beli makan yuk.
1: Beli kemana?
2: Kesambelan biasanya aja.
1: Naik apa kesananya?
2: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
1: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
2: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
1: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
2: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
1: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
2: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
1: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
2: Nah, ya gitu dong, gerak, gerak, gerak, jangan mager aja.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

mau bacain nomor 2 yang udah gabungan ya untuk di pada selamat pagi teman Pro 2. Nah, ini ada dari Berbinar underscore FM ya, yang katanya minum air putih. Anyway, request lagunya Sabrina Leonor yang selesai. Wah, pagi hari ya udah langsung galau gak sih lagunya? Kayaknya iya. Oke, lanjut lagi teman Pro 2, ini thank you ya udah gabungan. Kita lanjut lagi untuk di Instagram ini ya. Ada dari kakak Fans Revenge nih, yang katanya dia, aku kalau pagi itu biasanya minum air putih dulu nih kak, habis itu kayak ngumpulin nyawa gitu, gak langsung mandi gitu. Baik, iya sih. Aku pernah juga habis bangun tidur gitu ya, langsung bangun tidur terus langsung mandi, itu lah seharian itu langsung gak enak badan guys. Sumpah serius, langsung gak enak badan gitu kan, langsung anget gitu. Gak tahu ya, tapi ada yang beberapa orang itu kalau menganjurkan pagi hari itu mandi pakai air dingin. Karena apa? Karena biar kamu melek gitu ya teman Pro 2. Terus ada lagi ini yang request aja ya, request lagunya First nih, V1RST ya, yang Jatuh Cinta. Udah aku siapin, langsung aja kita puterin buat kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman Pro 2, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dan memiliki lebih dari 700 bahasa yang digunakan secara aktif. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara ini dan digunakan di seluruh Indonesia sebagai bahasa persatuan.
1: Teman terbaik kamu.

0: sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada hanya di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Kita lanjut teman Pro 2 untuk Dispada ya. Selamat pagi teman Pro 2, ini udah ada yang gabungan dari Asri Rena nih yang katanya jalan kaki keliling rumah gitu pagi hari ini ya. Mengawali hari dengan jalan kaki is another level ya teman Pro 2. Kadang kita di pagi hari itu udah muager parah gitu, tapi ini keren sih, kita pantas contoh maksudnya ya. Tipe dikit gak ngaruh. Anyway, di pagi hari ini teman Pro 2 masih ada sekitar setengah jam lagi untuk Rama akan menemani kamu di Sepada ya. Nanti dilanjutin oleh siapa? Ya udah nanti tunggu aja ya, masih ada sekitar setengah jam lagi. Kalau mau gabungan bisa di Instagram @pro2rrsby atau bisa lewat WhatsApp 081 90 8952 atau bisa lewat aplikasi RR Digital.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Hei, pengen ngerti update lagu anyar? Iyo, nandi. Ya di Pro 2 FM.

teman-teman Pro 2, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat. Lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045, kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Hei anak muda, weekend gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro 2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro 2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro 2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda. Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

berdua waktunya Rama untuk pamit ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 10 dan habis ini akan dilanjutin oleh siapa ditunggu aja. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Hidup kok kebanyakan mikir, jangan dipikirin terus dong, tapi dinikmatin. Kita relaxin yuk dengan cara dengerin 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pukul 10 waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak seluruh anggota gerakan pramuka khususnya di Jawa Timur untuk mengambil peran nyata dalam memperkuat ketahanan pangan dan mendukung terwujudnya swasembada pangan nasional. Menurut Kofifa, keterlibatan pramuka menjadi semakin penting karena swasembada pangan bukan semata persoalan produksi, melainkan bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Ajakan Gubernur Kofifa tersebut sejalan dengan peringatan Hari Pramuka ke-65 pada 14 Agustus 2026 yang mengusung tema memantapkan langkah organisasi mendukung swasembada pangan menuju Indonesia Emas 2045. Kofifa menilai tema tersebut sangat relevan dengan tantangan pembangunan nasional saat ini, dan ketahanan pangan membutuhkan keterlibatan lintas sektor dan seluruh elemen masyarakat termasuk generasi muda yang memiliki energi, kreativitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif, Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Iren Umar mendukung gelaran Festival Fashion Wastra berbasis komunitas ke pasar regional di Malaysia dan Singapura. Iren mengatakan festival yang dibawa platform lokal Volka Komunal ini akan meningkatkan kesadaran publik sehingga pasar wastra dari jenama lokal tidak hanya di Indonesia namun meluas ke wilayah regional Asia Tenggara. Iren mengatakan pemerintah mendukung rencana Volka Komunal menghadirkan 3 ajang fashion berbasis komunitas di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Rangkaian kegiatan tersebut diawali pada Pesta Volka pada 29 hingga 30 Agustus di Jakarta, dilanjutkan Pesta Volka pada 23 hingga 25 Oktober di Singapura, serta Sukaria Market pada 23 hingga 25 Oktober di Malaysia. Program Jogja Netpack Asia Film Festival atau JAF Future Project atau JFP dan JAF IP Connection atau JIPCon untuk penyelenggaraan 2026 saat ini tengah memasuki proses pendaftaran dan memfasilitasi penyerahan berkas film serta kekayaan intelektual atau IP non-film. Batas terakhir pendaftaran program JAF Market 2026 itu diumumkan telah dibuka sejak 31 Juli hingga 1 September 2026 melalui situs resmi jafmarket.com. Seiring langkah transformasi JIPCon dari nama sebelumnya JAF Connect Market, Business Director JAF Market menjelaskan dalam siaran pers yang diterima perubahan nama tersebut untuk memperjelas pintu masuk adaptasi karya di luar ekosistem perfilman. Demikian Info Pro 2 bersama saya Fira Angkasa.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: Selamat siang teman Produa. Balik lagi ya, kali ini Vira nemenin kamu edisi tanggal 14 Agustus 2026 di hari Jumat teman Produa ya. Hari baik dan pastinya semuanya aku harapkan kamu dalam kondisi sehat, kondisi baik juga gitu ya teman Produa. Dan pas banget di tanggal 14 Agustus ini memperingati Hari Pramuka. Wah, mana nih anak-anak pramuka pada zamannya, atau mungkin sampai sekarang juga masih anak pramuka. Wah, ini selamat ya, ini hari kamu nih berarti teman Pro 2. So, aku akan nemenin kamu di santai siang sampai nanti di jam 3 sore. Tapi sebelumnya aku mau infoin kalau bakalan ada Pro 2 Hitlist di jam 10 sampai jam 12 siang ya. Jadi kamu bisa request lagu favorit kamu, langsung aja kamu bisa gabungan di Instagram kita @produarersby, atau kamu bisa gabungan juga lewat WhatsApp 081980008952, atau kalau kamu pengin dengerin dan juga nonton di TikToknya Pro 2 FM boleh banget. Langsung aja cek TikToknya Pro 2 Surabaya ya. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM. Aku tunggu gabungan kamu.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

Aku mau sapa-sapa nih teman Pradua yang udah gabungan ya di WhatsApp kita ataupun di TikTok yang udah rame juga buat request-request lagu. Dan kali ini aku mau bacain dulu yang dari WhatsApp ya, karena udah duluan ada Ali Ghazali yang pengen dengerin lagunya Rizky Febian, Kisah Seperti Kisah. Oke, okay, tolong diputerin. Oke, okay, ditungguin. Terus ada siapa ini? Leandro, teman Pro 2 yang pengen dengerin lagunya Linon dari Major Lazer featuring Mo dan juga DJ Snake. Oh, baik. Pagi-pagi, enggak ya, siang ya. Langsung dikasih lagunya yang jedek-jeduk, enggak apa-apa deh. Pokoknya biar semangat ya teman Pro 2 di siang hari ini. Terus abis itu ada juga dari Amalia yang pengen dengerin lagunya Menjauh Vanessa Z. Oke. Oke, nah kali ini di TikTok aku juga mau sapa dulu ya yang udah pertama kali request di TikTok. Ada Cancer Julie yang pengen dengerin lagunya Sesi Potret. Terus ada juga dari Kay, ini pengen dengerin lagunya Sumpah Mati dari Selena Grace, teman Pro 2. Ya udah deh, ditungguin ya. Abis ini bakalan aku puterin lagu-lagu requestan kamu. Tapi sebelumnya ini juga ada yang request lagu dari Tadi dan juga Rahmania Astrini dengan Pesona, spesial buat kamu.

Setiap hari kita pegang, kita belanjain. Tapi pernah nggak kamu mikir dari mana asal-usul kata rupiah sebagai nama mata uang negara kita? Apa sih hubungannya sama rupiah India? Banyak yang ngira rupiah itu serapan langsung dari rupinya India. Padahal, keduanya sama-sama berasal dari bahasa Sanskerta kuno, yaitu rupiah. Berarti perak yang ditempa atau perak murni. Nah, waktu zaman kerajaan dulu, perak emang sering dipakai sebagai alat tukar resmi. Tapi, karena lidah orang Indonesia kesulitan melafalkan kata rupiah, pelafalannya perlahan digeser menjadi rupiah. Dan kemudian, resmi digunakan sebagai mata uang Indonesia setelah merdeka.

Podcast. Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Raisa dan juga Ahmad Dhani teman pro 2 biar menjadi kenangan ya. Ya udahlah ya, kalau misalkan udah selesai ya udah. Yang jadi kenangan ya udah kenangan aja, nggak usah di inget-inget lagi. Yang intinya juga biar kita lebih bisa move on gitu ya teman pro 2. Nah kali ini ada yang request lagunya Selena Grace, Sumpah Mati. Ini juga tadi di request sama teman pro 2 lainnya. Udah banyak banget, jadi langsung aja aku puterin.

0: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, walaupun Indonesia bukan negara Islam, tetapi populasi Muslim atau jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Bahkan negara Arab Saudi yang dikenal sebagai asal-muasal agama Islam, jumlah penganutnya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, ada lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia, atau sekitar 87,2% dari total populasi.
1: Teman terbaik kamu.

0: FM.
1: Teman Pro 2 balik lagi kali ini yang udah request di TikTok ya. Ada aku PNRM yang pengin dengerin lagu dari Kim featuring Nabila Takia dengan Bayangan Cinta, udah aku siapin spesial. Terus ada si Tikus Mini yang pengin dengerin Samuel Cipta Jagat Rasa. Kayaknya Nabila sama Samuel Cipta ini harus berdampingan gitu ya. Requestnya banyak yang bareng gitu loh. Ya udah deh, enggak apa-apa teman Produa. Nah, terus habis itu ada juga yang request lagunya Bruno Mars I Just Might. Ini udah aku siapin juga, udah ada di playlist. Ada yang pengin dengerin juga nih lagu dari The Boys yang Right Here. Ini juga udah aku siapin buat kamu. Kita sapa-sapa dulu yang udah gabungan di Instagramnya Produa RRI SBY ya. Tadi ada yang request lagunya Selena Gray, sudah aku puterin. Terus ada yang request lagunya Vanessa Z. Oke, abis ini ya bakalan aku puterin juga. Ada Kevin dari Cianjur yang pengen dengerin Ariana Grande Position. Oke, ditungguin. Pokoknya ya semuanya ditungguin aja sampai nanti di jam 12 kamu bisa request lagu favorit kamu.

0: Zaman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0852283437. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Musik kamu hanya di Pro 2 Hitlist.

teman-teman Prodiwa, kamu masih di Prodiwa Hit List. Kali ini udah di jam 11 aja nih teman-teman Prodiwa. Satu jam lagi untuk kamu bisa request lagu favorit kamu. Kamu bisa gabungin di Instagram kita @prodiwa_rrsby. WhatsApp juga boleh 081908952, aplikasi RRI Digital. Ataupun kamu mau gabungan di TikTok kita nih teman-teman Prodiwa. Kita lagi live di sana ya. So, kali ini ada yang request lagu dari Ungu teman Pro 2 yang barengan sama Prinsa Mandagi, Laguku. Baik, ditungguin ya. Abis ini bakalan aku puterin juga. Ada lagi ini kayaknya jadi soundtrack drama Korea favorit aku. Wah, ternyata ada yang sama gitu ya. Selera lagunya. Ada dari Diana teman Pradua yang pengin dengerin lagu dari So In-guk barengan sama Jong Eun-ji yang All For You. Oke, udah aku siapin. BTW ya teman Pradua, ini panasnya panas banget loh di Surabaya Pusat ini. Jadi buat kamu yang akan melintas ke sekitaran Jalan Pemuda ataupun mungkin dari teman Pradua yang pingin jalan-jalan ke pusat kota gitu ya, kayaknya juga harus dipersiapkan sunscreennya, topinya gitu ya. Yang paling penting sunscreen sih teman Pradua. Jangan lupa kamu untuk memakai sunscreen ya. Dan buat teman Pradua yang laki-laki, nah karena berhubung laki-laki dan muslim ya, berhubung ini hari Jumat, nah jangan lupa untuk kamu beribadah teman berdua ya. Mau request-request lagu lagi boleh banget, masih lama waktunya sampai nanti di jam 12, jadi aku tungguin juga. Dan BTW nih, aku mau ngingetin kamu karena bentar lagi kita bakalan banyak event ya di RRI Surabaya ini. Kamu bisa banget untuk cek Instagramnya RRI_Surabaya ataupun mungkin joinan juga di Instagramnya kita Prodiwa RRI SBY untuk info-info lebih lanjut.

teman-teman berdua, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Manor selesai teman Pradua. Selesai juga untuk aku putarkan ya buat kamu yang udah request dari tadi, banyak banget yang request lagunya Sabrina ini ya. Tapi ngomongin soal Sabrina, kemarin-kemarin tuh lagi rame katanya lagi deket sama Barsana Bastandi. Iya apa bukan sih teman Pradua? Tapi ya enggak tahu. Kalau misalkan dekat pun juga semoga apa ya, semoga bahagia lah. Tapi kalau misalkan memang ada proyek terbaru, wah kita gak sabar banget untuk dengerin. Karena memang dari Sabrina suaranya enak gitu kan, Barsena suaranya enak. Terus habis itu juga lagu-lagunya Barsena enak-enak gitu ya. Jadi kayaknya kalau misalkan ini memang jadi proyek yang besar, wah kita tungguin aja gitu ya. Ada yang request Setia Bonar Cinta Terakhir. Ini dari TikTok ya. Coba aku cek dulu apakah ada lagunya. Terus ada lagi ini dari Instagram ya teman Pradua yang udah nungguin juga lagunya bisa diputerin. Oke, ditungguin aja pokoknya ya. Ada dari Ziva Magnolia yang pengen dengerin lagunya Ziva Magnolia. Terus habis itu ada juga yang pengen dengerin lagunya Sabrina Leanor, udah ya. Ada juga Selena Grace Sumpah Mati juga udah aku puterin nih teman Pradua. Oh, ada yang pengen dengerin Hashu, Selamat Hari Jumat Kak, katanya gitu. Iya, gak apa-apa, abis ini bakalan aku puterin juga deh buat kamu. Selamat Hari Jumat juga ya buat kamu, meskipun kamu masih bekerja di hari Jumat ini karena ada yang WFH juga gitu ya. Tapi harus tetap semangat gitu ya, kayak pesannya pesannya Salma Salsabil gitu ya di lagunya yang baru yang judulnya Hashu nih. Oke deh teman Pradua, biar semuanya tambah semangat juga, bakalan aku puterin spesial buat kamu. Dan masih aku tungguin, masih ada 30 menit lagi untuk kamu bisa request lagu favorit kamu cuma di Pradua Hitlist.

0: Selamat pagi, bro. Lah, kamu kok lemes banget sih? Kenapa?
1: Pagi juga, Dew. Aku ngantuk banget nih. Belum sarapan soalnya.
0: Kok belum sarapan? Gak sempet ya?
1: Bukan cuma gak sempet. Kadang aku mikir, sarapan itu gak penting-penting amat.
0: Salah besar itu. Sarapan itu penting banget loh. Itu kan sumber utama kita buat memulai aktivitas di pagi hari.
1: Emang segitu ngaruhnya ya?
0: Iya dong, tanpa sarapan kamu bisa lemes, susah fokus, dan gampang ngantuk. Apalagi buat pelajar atau pekerja, sarapan itu bikin otak lebih siap mikir, tau gak?
1: Ya juga ya, mulai besok aku mau skip sarapan lagi deh.
0: Yuk, biasakan sarapan sehat setiap pagi demi tubuh yang kuat dan bersemangat menjalani hari-hari.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Are Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2.

Taman Pro 2 udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja. Ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893x0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0857283432. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

Kawan Pro 2, buat aku nemenin kamu di Pro 2 Hitlist harus selesai dulu ya sampai jam 12 ini. Gak usah khawatir, karena Pro 2 Hitlist masih ada setiap harinya sampai nanti dari jam 10 sampai jam 12 siang ya. Tapi aku masih nemenin kamu di santai siang sampai nanti di jam 3 sore ya, teman Pro 2. Jadi teman Pro 2 jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Nomor 2, kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

teman berdua, kenali apa itu catcalling. Catcalling termasuk dalam salah satu bentuk pelecehan seksual jenis street harassment, yakni melontarkan komentar sensual dengan nada penggoda yang dilakukan di tempat umum. Perilaku ini cenderung meresahkan serta menyebabkan korbannya merasa takut, cemas, hingga merasa trauma. Sayangnya, masih banyak orang yang memaklumi dan menganggap bahwa catcalling merupakan sebuah lelucon dan candaan. Bagaimana sih cara yang tepat untuk merespon catcalling? Caranya, cukup katakan dengan tenang disertai intonasi yang tegas kepada pelaku bahwa sikap mereka benar-benar tidak dapat diterima. Teman perdua, tetap hati-hati ya, karena apapun bentuk kejahatannya, kita harus selalu waspada.

Kamu masih di Santai Siang Teman Pro 2 di Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Masih sama Vira sampai nanti jam 3 sore Teman Pro 2. Dan kali ini aku mau bahas-bahas seputar makanan. Nah, pas banget ya Teman Pro 2 di siang hari ini tuh, apalagi yang cuacanya juga cerah, juga enak banget untuk kita jajan-jajan. Kalau ngomongin jajan tuh emang gak ada habisnya ya Teman Pro 2. Bahkan kali ini tuh yang lagi rame adalah jajanan di Threads, ya kan? Banyak banget yang ngomongin, yang meracuni makanan-makanan yang ada di Threads gitu. Maksudnya apa sih? Ya sebenarnya UMKM-UMKM yang berjualan via Threads gitu. Jadi biasanya tuh kan kita taunya di apa? Ojol lah ya Teman Pro 2, ojol food kayak gitu kan. Nah kali ini juga banyak UMKM-UMKM yang seperti memanfaatkan sosial media, gak cuma Instagram ataupun TikTok, tapi kali ini Threads juga dimanfaatkan untuk mempromosikan dagangannya. Dan itu ternyata Teman Pro 2, banyak sekarang ini yang beralih ke Threads untuk melakukan kegiatan daringnya. Dan akhirnya kepincut gitu ya sama makanan-makanan yang dijajakan, yang dijual di sana. Karena banyak juga yang menggiurkan gitu. Meskipun kebanyakan juga sistemnya PO gitu ya, dan balik lagi ke via ongkir, dikirim gitu kan, nggak yang pakai bisa di order online via ojol kayak gitu. Tapi tetap aja nih dicoba gitu ya sama netizen, dan ternyata ternyata enak juga gitu. Jadi buat kamu mungkin ini adalah salah satu peluang ataupun media yang bisa kamu coba, karena akhir-akhir ini lagi rame dan pastinya juga bisa menambah dari segi penjualan kamu gitu ya. Ya semoga aja deh Teman Pro 2, yang namanya rezeki gak kemana gitu kan, buat yang jualan maupun yang membeli gitu ya. Yang berjualan pastinya dapat untung, yang membeli ini dapat experience baru, dapat pengalaman baru, rasa baru yang dia coba, ya kan. So jangan kemana-mana Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau. Fakta ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Dari jumlah itu, kurang lebih 6.000 pulau yang berpenghuni dengan 60% penduduk Indonesia paling banyak tinggal di Pulau Jawa. Adapun penduduk lainnya berada di pulau besar selain itu, seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Buat kamu yang ingin berlibur, bisa lebih mengenal Indonesia bukan hanya sebagai tempat wisata yang indah, tapi juga sebagai negeri yang kaya akan budaya, sejarah, dan keanekaragaman alam yang menakjubkan.
1: Teman terbaik.

0: sih? Bukannya semangat, malah cemberut gitu. Kita hibur aja yuk dengan cara dengerin Santai Siang. Cuma di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Oke teman Pro 2, nah kalau tadi aku ngomongin soal jajanan-jajanan yang ada di Threads ya. Kali ini kalau ngomongin soal jajanan tuh banyak banget. Indonesia tuh punya jajanan yang banyak banget ya. Dan ini juga masuk ke daftar gitu ya, daftar Street Food 2026 dari Time Out yang dirilis pada Juli kemarin. Dan kota-kota terbaik di dunia itu salah satunya adalah Indonesia, teman Pro 2. Jadi dari Time Out sendiri punya survei gitu ya terhadap 24.000 orang di seluruh dunia. Dan respondennya itu diminta untuk menilai kualitas kuliner dari kafe atau tempat-tempat brunch gitu ya, terus restoran gitu. Dan yang paling banyak mendapatkan posisi ataupun penilaian terbaik adalah Ho Chi Minh di Vietnam, teman Pro 2. Sebanyak 63% responden menganggap Ho Chi Minh itu sebagai surga bagi street food. Oh, ternyata Ho Chi Minh ya teman Pro 2. Aku kira Bangkok. Terus habis itu ya teman Pro 2, di bawah Ho Chi Minh ada Kuala Lumpur, Malaysia di peringkat kedua, karena ada warung-warung makan yang kayaknya juga enak-enak banget di malam hari biasanya di Jalan Alor, teman Pro 2. Nah, yang ketiga adalah Indonesia. Ini berdampingan ya, sama nih posisi ketiga antara Jakarta, Indonesia dan juga Taipei, Taiwan yang dipilih 59 responden teman Pro 2. Karena dinilai punya berbagai macam kuliner-kuliner jalanan atau street food gitu ya yang enak-enak emang ya teman Pro 2. Udah terkenal banget sampai luar negeri gitu kalau makanan kita tuh enak-enak. Dan memang salah satu yang dipilih adalah nasi goreng dan gado-gado. Kalau Taiwan sendiri atau Taipei, ini yang sering direkomendasikan adalah pasar malamnya yang menjadikan Shilin sebagai menu utama gitu. Jadi ayam lebar yang dipotong-potong gitu teman Pro 2, itu adalah makanan street food asal sana gitu ya. Dan kayaknya juga kalau sekarang-sekarang ini dites atau dicek responden ya, pasti juga milih Thai tea, karena Thai tea juga sekarang lagi rame banget gitu ya teman Pro 2. Kok Thai tea? Milk tea maksudnya ya. Nah itu tadi teman Pro 2 untuk peringkat kelima di Mexico City, di Meksiko. Dan masih banyak kota-kota lainnya, ada 20 daftarnya, tapi Indonesia masuk ke peringkat ketiga. Wah, ini top 3 loh teman Pro 2 ya, keren banget. Pokoknya kita tungguin aja gebrakan-gebrakan kuliner baru yang ada di Indonesia ini. Inovasi-inovasi kuliner pastinya juga banyak banget dihadirkan gitu ya sama pengusaha-pengusaha makanan ini. Jadi pokoknya kita sebagai penglaris tetap untuk membeli produk-produk Indonesia.

Sore Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole, are.

Teman Pro 2, kamu gak usah kemana-mana ya, karena habis ini bakalan ada Sport Corner yang nemenin kamu dari jam 1 sampai jam 2 siang. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting, pakaian ganti minimal untuk 3 hari, makanan dan minuman yang bisa tahan lama, obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dan memiliki lebih dari 700 bahasa yang digunakan secara aktif. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara ini dan digunakan di seluruh Indonesia sebagai bahasa persatuan.
1: Teman terbaik.

hadapi kualifikasi AFC U20 Asia Cup 2027 di Laos, teman Pro 2. Dan pemanggilan Azriel itu tertuang dalam surat resmi PSSI tertanggal 27 Juli 2026 dan ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal PSSI, teman Pro 2. Nazriel juga pastinya senang ya bisa terpilih lagi, dan menurutnya juga pemanggilan ini jadi kesempatan yang berharga baginya untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dan pemain yang masih berusia 18 tahun ini juga nggak menampik gitu ya, bermain barengan sama Persib itu pada ajang Piala Presiden, itu juga jadi modal yang penting baginya. Apalagi juga cukup mendapatkan permainan yang apa ya, meskipun nggak penuh tapi ada momen-momen krusial yang ia mainkan gitu, teman berdua. Jadi dari bermain di Piala Presiden akhirnya dipilih lagi untuk bisa memperkuat timnas U20, ya pastinya seneng gitu katanya. Ya pokoknya kita dukung juga ya dengan keputusan yang sudah ditetapkan oleh PSSI ini, dan pastinya juga untuk Nazriel semangat kita untuk penggemar sepak bola dan juga warga Indonesia pasti dukung semua ya, semua atlet yang memperkuat timnas, apalagi untuk ajang-ajang dunia gitu ya, ajang-ajang internasional pasti kita dukung banget nih, teman berdua. So buat kamu di tahun 2027 nanti gimana nih? Udah siap belum? Udah siap belum buat kamu dukung timnas dan pastinya atlet-atlet favorit kamu gitu ya. Dan untuk program pemusatan latihan di Timnas ini, teman Pro 2, ini akan berlangsung dalam 2 tahap. Dan tahap pertama itu digelar di Solo pada 2 sampai 16 Agustus 2026 dan dilanjutkan ke Thailand pada 16 sampai 27 Agustus 2026.

Orang yang hebat akan terus melangkah dan mencari solusinya. Mereka akan muncul dengan solusi yang indah dan elegan, serta dengan keberhasilan 100%. The Visual MBA karya Jason Baron adalah buku yang keren banget. Isinya tentang belajar bisnis dengan cara yang asik dan gak bikin bosen. Jadi, ini nih esensi tentang bukunya. Buku ini tuh kayak peta jalan buat jadi ahli bisnis. Jason Baron bikin ilmu bisnis jadi seru dengan gambar-gambar keren dan tulisan yang simpel. Kamu bakal belajar kayak gimana bisnis itu jalan-jalan, mulai dari ujung sampai ke ujungnya. Pertama, Baron ngebahas tentang strategi. Pokoknya strategi ini tuh penting banget buat menang di bisnis. Dia jelasin kayak gimana strategi itu ibaratnya main catur, tapi ini di dunia bisnis. Biar bisa menang, kita perlu rencana yang mantap. Selanjutnya, ada bab yang ngebahas economics. Meskipun mungkin awalnya agak ribet, Baron jelasin tentang supply, demand, dan lain-lain dengan cara yang nggak bikin pusing. Kamu bakal paham kok, kayak belajar ngegame. Terus ada marketing. Bagian ini tuh seru banget buat yang suka iklan dan promosi. Dia ceritain cara bikin produk jadi laris manis kayak jualan hotcake di pagi hari. Kreativitas juga jadi kunci di sini. Gak lupa, Baron ngomongin operation. Jadi, ini tentang bagaimana menjalankan bisnis sehari-hari. Mulai dari produksi, manajemen rantai pasokan, sampai distribusi barang. Seru deh! Gak ketinggalan, finance. Ini bikin ngerti soal uang dan nerjemahin angka di laporan keuangan. Penting banget buat jadi master bisnis. Terakhir, ada bagian human resource. Ini tentang mengelola tim, caranya menginspirasi mereka dan bikin tempat kerja jadi asik. Cowok atau cewek, semua bisa jadi bos keren. Pokoknya, buku ini tuh syarat ilmu dan disajikan dengan gaya yang kekinian. Jadi buat kamu yang pengen jadi sukses di dunia bisnis, buku The Visual MBA karya Jason Baron ini benar-benar rekomendasi banget deh. Jangan sampai kelewatan buat belajar bisnis.

0: Pokoknya kalau ngomongin soal hebat, nggak ada yang lebih hebat daripada teman Produa. Wah, keren banget ya. Nah, ngomongin soal hebat-hebat juga nih, para atlet-atlet kita tuh juga hebat-hebat, teman Produa. Dan untuk menambah kehebatannya dari pelatih itu juga pastinya berharap semua dari latihan, dari para atletnya itu juga sudah dipersiapkan dengan baik gitu kan. Nah, sama halnya kayak pelatih dari Timnas Panjat Tebing Indonesia, Galar Pandu Asmoro, ini yang berharap untuk program pemusatan latihan nasional atau Pelatnas terus berlangsung setelah Asian Games di tahun 2026 agar persiapan dan juga prestasi atlet itu jadi tetap berjalan gitu, teman Produa. Dan menurutnya untuk keberhasilan dari Pelatnas itu juga diperlukan untuk meningkatkan kemampuan atlet, khususnya disiplin lead yang masih membutuhkan perkembangan melalui program latihan yang pastinya konsisten gitu. Jadi sejauh ini untuk program Pelatnas Panjat Tebing itu masih difokuskan terhadap Asian Games tahun 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September sampai 4 Oktober. Nah, menurutnya kalau dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga selama setahun terakhir ini juga pastinya telah membantu pertumbuhan Pelatnas yang berpusat di Bekasi itu, terutama dalam membuat atlet mengikuti sejumlah kejuaraan dunia. Dan dukungan tersebut juga dinilai bisa memberikan dampak positif gitu, teman Produa, terhadap kesiapan atlet karena ada kesempatan untuk berkompetisi gitu ya, latihan yang teratur. Dan pastinya untuk ajang internasional kan latihannya nggak yang semena-mena gitu ya, harus tetap pada jalurnya gitu. Udah ada listnya mau ngapain aja, pasti kalau udah segi profesional udah pasti beda gitu, teman Produa. Dan selain itu, meskipun sudah selesai untuk kompetisinya, ya harus dilanjutkan, tetap dilanjutkan untuk berlatih. Harapannya juga bisa biar para atlet ini terbiasa, katanya gitu nih, teman Produa. Dan pastinya juga dari segi peningkatan fasilitas latihan itu juga harus dibenahi gitu ya, yang diharapkan juga tidak berhenti pada situ aja, sampai situ aja gitu. Oh iya, pokoknya tetap didukung lah ya, intinya untuk para atlet kita ini bisa berlatih, bisa terus mendapatkan prestasi yang baik kayak gitu. Semangat terus pokoknya bagi para atlet kita, dan untuk para pelatihnya juga, dan pasti juga dari pemerintah sudah mempersiapkan sedemikian rupa gitu ya. Kita tungguin aja prestasi-prestasi berikutnya dan prestasi yang bisa membanggakan Indonesia.
1: Sport Corner, aktual sport news.

Kesendirian sempat dijalani, hingga perasaan tenggelam dalam luka. Harapan hampir hilang, seolah tak ada yang datang menyelamatkan. Hati yang rapuh nyaris hancur oleh keadaan. Namun kehadiran seseorang

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Info terakhir teman Pro 2, ada kabar dari reporter RRI Surabaya Agustin Irdiani yang melaporkan timnas basket putri Indonesia membidik minimal 8 besar Asian Games 2026 di Jepang, dan di tengah persiapan tersebut tim juga tengah melakukan regenerasi. Berikut laporan dari Agustin Irdiani.
4: Timnas bola basket Indonesia memasang target minimal menembus babak 8 besar Asian Games 2026 Jepang. Target tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah proses regenerasi skuad yang kini didominasi pemain muda. Manajer Timnas bola basket putri Indonesia Christopher mengatakan, persaingan menuju ajang yang berlangsung September itu telah dimulai sejak Mei. Tim pelatih kini fokus membangun komposisi yang kompetitif untuk menghadapi persaingan di level Asia. Regenerasi menjadi salah satu fokus utama karena sejumlah pemain senior memutuskan pensiun, dan kondisi tersebut membuat Timnas harus melakukan penyesuaian sekaligus mempercepat pengalaman bertanding bagi pemain baru.
5: Namun saat ini kita juga banyak regenerasi, banyak atlet-atlet baru. Kita target kita ada di 8 besar lagi, sama seperti Asian Games yang sebelumnya, yang mana kita juga berhasil tetap. Waktu itu malah kita ada di 7 besar. Target kali ini kita tetap ada di 8 besar supaya kita tetap stay ada di sana. Nah, dengan challenge kita saat ini dengan adanya banyak atlet-atlet baru adalah gimana supaya mereka cepat beradaptasi dengan kakak-kakak seniornya. Banyak yang teman-teman senior yang meraih medali emas di SEA Games itu banyak yang udah pensiun. Begitu SEA Games terakhir mereka juga banyak yang pensiun.
4: Sekitar 70% komposisi skuad diisi pemain baru, dan ia menilai Asian Games 2026 akan menjadi kesempatan penting bagi pemain baru untuk merasakan persaingan di level Asia sebelum diproyeksikan menghadapi SEA Games 2027 Malaysia. Sementara dalam keterangan resminya, panitia penyelenggara Asian Games 2026 mengumumkan undian dan jadwal babak penyisian grup. Timnas putra berada di grup A bersama Jepang, Korea, dan Saudi Arabia, sementara timnas putri ada di grup A bersama Cina dan Thailand. Agustin Irdiani melaporkan.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu lagi dengerin Santai Siang, cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke

Teman Pro 2, kabar terbaru dari Instagram ya, yang ganti logo nih. Dan ini juga jadi banyak omongan kayak kesannya jelek banget gitu ya. Enggak, maksudnya banyak diomongin sama banyak orang gitu ya, sama netizen. Ini kok ada semacam huruf hijaiyahnya? Sebenarnya juga enggak sih teman Pro 2. Cuman memang yang agak dinilai ataupun dilihat sama netizen kan Instagram, R-nya kan kalau misalkan yang di logo sebelumnya itu kayak huruf-huruf halus gitu loh teman Pro 2. Tapi ini kayak berbeda aja. Kenapa kok R-nya enggak R biasa? Nah, itu yang

timeless daripada logo sebelumnya gitu. Ya kayak huruf biasa aja sebenarnya ya. Bukan ganti logo, ini ganti font. Nah, ada yang bilang juga kayak gitu. Tapi sekarang-sekarang ini ya teman Pro 2, apalagi logo yang memang kebanyakan tuh pakai font aja, itu enggak yang harus bergambar gitu loh. Pakai tulisan aja, pakai font aja, rebranding font lah ya. Itu juga bisa menarik perhatian orang gitu. Dan ada juga yang bilang gitu ya, kalau masih terkesan familiar dan enggak ada bedanya sama logo lama. Gak ada yang notice juga katanya gitu ya. Sebenarnya tergantung kitanya juga ya. Kita pengennya diinget seperti apa kayak gitu kan. Tapi kalau menurut kamu gimana nih? Apakah logo terbaru dari Instagram ini cukup menarik perhatian atau enggak sih, sama aja? Nah, ini kita bakalan bahas juga ya. Nanti menurut kamu kayak gimana, bakalan aku bacain juga. Dan bakalan aku infoin lagu-lagu seru gitu ya, musisi-musisi mana aja yang baru aja comeback gitu. Dan info entertainment di E-Zone ini bakalan hadir buat kamu sampai nanti di jam 3 sore. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, kalau dengar kata satelit Palapa, kira-kira apa yang kamu pikirin?
1: Masih bersama Dua Palapa.
0: Bukan itu. Beda dong. Satelit Palapa merupakan sistem komunikasi satelit domestik pertama milik Indonesia yang diluncurkan pada 9 Juli 1976. Sini aku kasih tahu fakta menarik tentang satelit Palapa. Kenapa namanya Palapa? Nama ini terinspirasi dari Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Mahapatih Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit pada tahun 1334 yang melambangkan tekad untuk mempersatukan Nusantara. Satelit pertama bernama Palapa A1 yang diluncurkan menggunakan roket Amerika Serikat dari Kennedy Space Center, Florida. Indonesia menjadi negara pelopor di ASEAN yang berhasil meluncurkan satelit hingga memungkinkan integrasi telepon, radio, dan televisi yang menghubungkan wilayah dari Sabang hingga Merauke. Juga menjangkau negara tetangga seperti Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.
1: Salam

0: FM.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, kamu masih di E-Zone, Entertainment Zone. Dan buat kamu yang suka banget nonton konser, kayaknya kamu harus mempersiapkan ya. Karena sudah dikonfirmasi kalau Maroon 5 nih, teman Pro 2, bakalan konser di JIS di tahun depan. Masih lama ya, tapi biasanya yang udah yang masih lama kayak gini, tiketingnya yang cepet banget, entah kenapa. Maksudnya itu loh apa ya, teman Pro 2, baru aja diumumin bakalan konser gitu ya, tapi tiba-tiba udah diumumin juga gitu tiketingnya, harga-harganya, dan banyak banget deh pokoknya ya, teman Pro 2. Dan memang Maroon 5 ini yang ditunggu-tunggu bakalan konser lagi di Indonesia, dan kali ini tur Asia digelar di Jakarta International Stadium atau JIS pada 5 Februari 2027. Dan dari promotor ya, Live Nation, ini sudah mengumumkan daftar harga sekaligus jadwal untuk penjualan tiket Adam Levine dan teman-teman ini ya. Kalau dilihat harga-harganya ya, teman Pro 2, itu di 1,2 sampai 3,5 juta. Untuk tiketingnya kamu bisa mulai sejak 26 Agustus. Nah kan, apa kataku, baru aja diumumin di bulan yang sama juga tiketingnya. Terus kita itu nabungnya kapan, teman Pro 2 ya? Berarti nabungnya emang udah harus beberapa bulan kebelakang. Udah kita arrange tuh kira-kira ini tabungan buat konser kayak gitu kan. Nah tapi kita gak bisa spesifik tuh konsernya yang mana. Nah kalau misalkan pengumumannya keduluan konser yang A, terus ternyata konser B ada lagi, nah habis uang kita, udah kita gak bisa nonton konser lagi, teman Pro 2. Jadi memang dibukanya pada 26 Agustus 2026 ya. Dan tiketingnya dibuka dari pagi sampai malam, tapi ya balik lagi, siap-siap untuk keluar tiketnya. Karena ingat-ingat juga nih, teman Pro 2, Maroon 5 ya, dari fansnya udah gak main-main, udah banyak banget di Indonesia, banyak di luar negeri pun banyak, bahkan orang-orang luar negeri pun bisa aja datang ke konsernya di Indonesia. Jadi sehat-sehat lah. Dan persiapkan kuota, persiapkan uangnya pastinya ya, persiapkan tenaga, dan persiapkan jari-jari kamu untuk segera war tiket di tanggal 26 Agustus itu tadi, teman Pro 2.

Waktunya Kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Teman Pro 2, kamu masih di Pro 2 FM, teman terbaik kamu masih di Santai Siang barengan sama Vira kali ini. Dan di Entertainment Zone kali ini, teman Pro 2, di info terakhir ya untuk segmen kali ini di hari Jumat. Kamu tahu gak sih teman Pro 2 kalau kali ini lagi rame Nona yang diisukan ini sedang menjalin asmara dengan Rich Brian teman perduan. Esther dari Nona yang memang jadi main vokal ya. Ini dikabarkan sedang dekat dengan rekan seagensinya yang juga sama-sama orang Indonesia, yaitu Rich Brian, seperti yang kita kenal juga ya teman perduan. Ini setelah kemarin Head in the Cloud ada di LA, terlihat kebersamaannya kok suspicious ya. Tapi meskipun gitu banyak yang dukung nih teman Pro 2. Ya enggak apa-apa, cocok. Dan pastinya dari segi kolaborasi suara juga bisa banget gitu ya. Dan dari netizen nih banyak yang berkomentar gitu ya teman Pro 2. Ini mah kayak udah kayak idol Korea aja gitu ya. Kita jadi kinets dan lain-lain. Tapi kalau menurut kamu, apakah hal ini tuh perlu didukung? Kalau menurutku sih perlu didukung ya. Karena ya udah kan kehidupannya mereka juga, dan kita sebagai fans juga turut senang dan bisanya cuma dukung aja gitu. Terlepas dari hubungan mereka yang pasti Rich Brian dan juga Nona punya karir yang bagus banget gitu ya. Apalagi di era-era sekarang yang kayaknya semuanya tuh di sosial media jadi viral gitu. Lagu-lagunya Nona juga baru keluar lagi dan viral, tetap viral gitu ya. Jadi tetap kita dukung sesama artis Indonesia yang juga berkarya di internasional gitu ya. Karena kita lihat kalau agensi mereka ini, ATAT Racing ini, juga banyak sekali punya talenta-talenta Indonesia, talenta-talenta bagus dalam segi suara gitu ya, penyanyi-penyanyi bagus Indonesia yang bisa berkarya di internasional lewat ATAT Racing ini. So kali ini buat semakin menambah semangat kita ya, dengar kabar dari Nona ini, aku mau puterin satu lagu dari Nona yang terbaru, ada Hong, spesial buat kamu.

Teman Pro 2 buat aku nemenin kamu kali ini harus selesai dulu ya. Thank you banget yang udah gabungan dari jam 10 tadi di Pro 2 Hitlist sampai hampir jam 3 ini. Dan nanti di sore ceria bakalan ditemenin sama siapa, ditungguin aja pokoknya teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Jam 3 lewat 1 saatnya Info Pro 2 bersama aku Masan Hadi. Informasi yang pertama, Wakil Bupati Sidoarjo Mimik Idayanah memimpin ziarah makam pahlawan dalam rangka memperingati Hari Pramuka ke-65 di Taman Makam Pahlawan Kusuma Bangsa Sidoarjo. Kegiatan tersebut diikuti jajaran pengurus kuartir cabang Gerakan Pramuka Sidoarjo serta unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Sidoarjo. Mimik mengatakan ziarah bukan sekedar rangkaian seremoni Hari Pramuka, namun menurut dia, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mengingat kembali nilai perjuangan sekaligus menanamkan semangat pengabdian kepada generasi muda.

0: Informasi yang selanjutnya teman berdua, The Script dipastikan bakal kembali ke Indonesia tahun depan. Band pop rock asal Irlandia ini akan gelar konser Man in the Area Tour di Indonesia Area Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta pada 3 April 2027. Kedatangan kembali Danny O'Donoghue CS ini merupakan bagian dari rangkaian tour dunia mereka yang menyapa langsung para penggemar di Indonesia. Colorize Live selaku promotor mengungkapkan konser berskala arena indoor terbesar di kompleks GBK ini bakal hadir dengan tata panggung, sistem penjayaan, serta tata suara berkelas dunia. Informasi selanjutnya teman pro 2, tim nasional e-sport Indonesia memanfaatkan kompetisi Mobile Legends Professional League sebagai ajang uji tanding bagi para pemain sebelum berlaga pada Asian Games 2026 Asian Nagoya, Jepang. Manajer timnas e-sport Indonesia Gloria Famila mengatakan kompetisi MPL menjadi kesempatan bagi para pemain untuk meningkatkan performa sekaligus mengukur kesiapan menghadapi persaingan di tingkat internasional. Sekian info Pro 2 bersama aku Masan Hadi.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

Masih di 95,2 Pro 2 dari Surabaya, teman terbaik kamu. Halo teman berdua. Setelah beberapa hari yang lalu masuk malam, akhirnya masuk sore juga nih, nemenin prime time kamu semuanya, nemenin pulang kerja kamu dengan musik-musik enak yang so udah pasti aku siapin buat kamu. Dan ada informasi seru, khususnya abis ini ada informasi lokal yang harus aku spill buat kamu semuanya. Tentunya bakalan buat knowledge kamu tuh bertambah teman berdua di hari ini. Ya udah deh, lagu pertama ada Fish dulu teman berdua dengan Tarot aku puterin buat kamu. Abis ini aku balik lagi.

cari kabar terbaru tentang dunia hiburan. Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral. Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

kebakaran, membakar sesuatu. Kadang-kadang tuh bapak-bapak adalah makhluk yang biasanya bakar-bakar di sore hari. Oke, okay, it's okay. Itu tuh kayak membuat sampah tuh hilang atau kayak gimana melenyapkan, jadi dibakar kayak gitu. Tapi kalau misalkan dibakarnya itu skalanya besar dan orang di sekitar situ gak bisa buat mademin, ataupun paling parahnya adalah ditinggal pergi, itu tuh bahaya banget teman berdua. Sama aja terjadi di kebakaran lahan taman tebu, terjadi di Dusun Puter, Desa Puter, Kecamatan Kebang Bahu, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur pada Kamis 13 Agustus 2026 petang. Kebakaran diduga kuat dipicu oleh aktivitas pembakaran sampah sembarangan di tepi jalan utama. Dan peristiwa kebakaran lahan tebu di Lamongan tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 17.58 waktu Indonesia bagian barat. Dan api itu membakar sebagian area perkebunan tebu milik Yas, 55 tahun, seorang petani asal Desa Katemas, Kecamatan Kebang Bahu, Taman Pro 2. Dan kronologi api pertama kali diketahui oleh sejumlah warga dan pengguna jalan yang melintas di Jalan Raya Mantup Lamongan. Nah, melihat kumpalan asap tebal dan kobaran api yang makin membesar, warga tuh lantas melaporkan kejadian tersebut ke petugas piket Polsek Kebang Bahu, Taman Pro 2. Kan sekecil apapun, Taman Pro 2, api tuh kalau misalkan udah ada jalannya, udah ada jalur buat dia makin besar, dia kalau makin besar teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu ragu tentang sampah kamu, ya udah buang aja ke TPA. Itu lebih enggak beresiko karena di sana udah ada penyortirnya gitu teman berdua. Jadi enggak harus apa ya kayak inisiatif banget buat ngebakar, itu makin bahaya teman berdua.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Mau dengerin lagu yang kayak gini? Atau yang kayak gini?

sama nangis-nangis. Atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada. Hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, fakta unik tentang Indonesia yang tak terbantahkan adalah alamnya yang sangat indah dan tidak akan ditemui di belahan bumi manapun. Mulai dari pantai berpasir putih di Bali, Lombok dan Raja Ampat, hingga gunung berapi yang megah seperti Gunung Bromo dan Gunung Rinjani memamerkan pemandangan alam yang memukau khususnya bagi orang asing. Fakta unik lainnya, Indonesia punya hutan hujan tropis di Kalimantan dan pegunungan dengan salju abadi bernama Pegunungan Kartens di Papua, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta petualangan dan penggemar alam.
1: Teman terbaik kamu.

Emang ya teman berdua, hawanya tuh lagi panas-panasnya, cuacanya pun lagi panas-panasnya. El Nino ini ngebuat semuanya panas dan rawan untuk kebakaran. Masih ngomongin soal kebakaran juga, ini tuh peristiwa kebakaran hutan dan lahan menerjang kawasan objek wisata pemandangan Arak-Arak, Kecamatan Wringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur pada Kamis 13 Agustus 2026 malam. Dan kebakaran hebat terus melanda area hutan milik Perhutani KPH Bondowoso hingga meluas ke wilayah perbatasan Kabupaten Situbondo, teman berdua. Dan berdasarkan data resmi KPH Perhutani Bondowoso, total luas lahan yang terbakar mencapai 6 hektar nih. Dan gabungan dari pemadaman kebakaran, Satpol PP Bondowoso, BPBD, TNI Polri, pemerintah kecamatan serta petugas perhutani harus berjibaku selama kurun waktu 3 jam untuk melakukan si jago merah ini, teman berdua. Dan kalau kita ngomongin soal kronologinya, yaitu kata Kabid Damkar Satpol PP Bondowoso, Farah Teddy, ini tuh menjelaskan bahwa titik api pertama kali terdeteksi sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian barat oleh penjaga objek wisata pemandangan Arak-Arak, teman berdua. Dan awalnya para petugas piket di lokasi sempat berupaya memadamkan kobaran api secara manual, tapi hingga pukul 18.00 waktu Indonesia bagian barat pergerakan api makin tidak terkendali di area tebing sebelah utara, teman berdua. Dan mendapat laporan tersebut, damkar, makodamkar maksudnya, Bondowoso langsung menerjunkan personel ke lokasi kejadian, teman berdua. Ya emang ya lagi musimnya panas-panas kayak gini. Jadi buat kamu teman berdua, kalau misalkan kamu punya orang tua atau punya tetangga yang masih bakar-bakar malam siang, ini awalnya lagi panas, lagi kering-keringnya banget bro. Jadi jangan sampai yang susah kamu sendiri, teman berdua. Karena ya secara logika pohon kering nih, terus habis itu kayak nggak api tuh gampang banget buat nyamber gitu, teman berdua. Jadi tetap hati-hati ya.

Kita berdua di sini aja. Habis ini aku masih nemenin kamu di sore ceria. So kalau misalkan kamu mau cari makan siang ke sorean, biasanya gitu teman berdua. Makan siang yang dirapel sore sekalian gitu. Atau udah otw pulang, hati-hati di jalan. Kabarin teman berdua lalu lintas kamu, atau boleh banget kondisi sekitar kamu seperti apa, di WhatsApp kita di 0819-9952. Lagu selanjutnya ada Olivia Rodrigo dengan Obsessed. Aku puterin buat kamu semuanya. Enjoy.

0: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, walaupun Indonesia bukan negara Islam, tetapi populasi Muslim atau jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Bahkan negara Arab Saudi yang dikenal sebagai asal-muasal agama Islam, jumlah penganutnya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, ada lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia, atau sekitar 87,2% dari total populasi.
1: Teman terbaik kamu.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, soalnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah,

Sore ceria masih ditemenin Mas Anhadi di sini. Ada wajah baru dari Manado, Sulawesi Utara. Kita ngomongin band teman bro dua. Ada Second Set. Ini tuh mengusung perpaduan alternatif rock dan emo dengan karakter musik yang emosional, jujur, serta dekat dengan pengalaman kehidupan. Nah, Second Set ini memperkenalkan single debut mereka berjudul Tanpa Dendam maksudnya tahun 2002, dan terinspirasi maksudnya dari kisah nyata tentang pasangan yang menghadapi tekanan ekonomi, konflik, dan berbagai luka dalam hubungan hingga berada di titik terendah kehidupan. Dan single ini tuh jadi langkah awal Second Set untuk memperkenalkan identitas mereka sebagai pembawa nama Manado dan Sulawesi Utara, teman berdua.

Surabaya karo Pro 2 FM. Kepacut es. Rungokno 105,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu.

Seru ceria ya, ditemenin Mas Anhadi, disokin, dan ini dari Aditya katanya report kondisi di kawasan Lumajang katanya aman bray di sini, tapi nggak pulang-pulang bosnya malah datang. Waduh, kalau kayak gitu ya basa-basi dulu. Tipsnya adalah pura-pura ngangkat telepon sambil jalan keluar, kayak orang hektik aja ya gitu berdua-dua. Jadi kayak mereka akan tidak notice itu dan membiarkan kamu keluar. Kamu kalau misalkan langsung keluar itu tuh malah jadi pertanyaan besar, kemana Dit, biasanya gitu. Ya yeah, itu sebuah tips supaya kamu bisa langsung tenggo berdua-dua. Karena menurut aku tenggo tuh gak apa-apa gitu. Kamu cek log, seharusnya kamu pulang jam 4 nih, 4:30. Oke lah, katakanlah 4:30 kamu pulang. Yaudah, kamu cek log, kamu pulang. Jangan ada perasaan gak enak, karena itu sudah hak kamu dan kamu tidak mencuri jam untuk pekerjaan kamu, teman berdua. Jadi aman-aman banget gitu. Jangan kayak karena gak enak sama senior, seniornya belum pulang, kamu gak enak pulang padahal kamu udah selesai semua ngerjain sesuatu di kantor, pekerjaan kamu teman berdua, atau enggak bos kamu lagi di situ jadi kamu kayak enggak enak pulang cepat-cepat, dilembur-lemburin setengah jam lagi padahal itu enggak ada duitnya. Itu tuh menurut aku buat apa gitu. Kalau misalkan udah waktunya pulang ya udah pulang aja teman berdua. Itu sebuah tipsnya.

0: Teman Produa, Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang memiliki jumlah penduduk paling banyak dan memiliki lebih dari 700 bahasa yang digunakan secara aktif. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan keragaman bahasa terbesar di dunia. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara ini dan digunakan di seluruh Indonesia sebagai bahasa persatuan.
1: Teman terbaik kamu.

Kita menuju ke dunia film teman berdua. Ada Iko Uwais yang dipercaya jadi salah satu juri dalam 7 tahun Jackie Chan International Action Film Week yang telah digelar di Harbin, China pada 10-12 Agustus 2026. Dan melalui unggahannya di Instagram, bintang Dorai tersebut mengungkap bahwa dirinya dipilih oleh Jackie Chan untuk mengisi posisi tersebut. Nah, Jackie Chan International Action Week merupakan ajang yang secara khusus memberikan apresiasi kepada film laga dan para pelaku di baliknya. Mulai dari aktor, sutradara, koreografer aksi, hingga tim stunt, teman berdua. Dan edisi ketujuh ini sekaligus menandai kembalinya festival tersebut setelah sempat vakum selama 5 tahun akibat pandemi, teman berdua. Berarti ini film, ini acara udah terjadi beberapa tahun yang lalu, teman berdua. Dan respect banget buat Bang Iko Uwais, udah setinggi itu membawa Indonesia di kancah film internasional.

0: news traffic and weather info by Pro2.
1: Traffic and weather by Pro2 FM. Kita mulai dari pantauan cuaca Kota Surabaya, teman Pro2. Ini jam 5 sore. Pantauannya kalau di sini agak sedikit mendung, teman Pro2, dengan suhunya 28 derajat Celcius dan kelembapannya mencapai 78% dan kecepatan angin di 13 km per jam dan arah angin itu tuh dari tenggara, teman Pro2. Oke, kita bergeser lagi ke pantauan seputar lalu lintas Kota Surabaya. Kita mulai dari kawasan Mer, teman Pro2, terpantau lalu lintas padat merayap, teman Pro2, sampai menuju Rungkut Madya. Buat kamu yang berada di sana, sabar aja bos, emang Mer tuh udah gak masuk akal kalau jam segini. Terus dari kawasan Nginden juga terpantau lalu lintas padat merayap, teman Pro2, disusul di kawasan Jagir Wonokromo juga ada titik kemacetan di situ. Terus Jalan Raya Darmo menuju kota sebelah, kota Sidoarjo, teman Pro2, ini terpantau padat merayap sekali. Dan buat kamu yang ke arah-arah Sidoarjo, bahkan ini sampai di Jalan Raya Waru, teman Pro2, kemacetan terjadi di situ, apalagi di Gedangan Sidoarjo udah gak masuk akal kayaknya. Terus ini pantauannya dari sekitaran tol Gempol Surabaya, teman Pro2, I don't know ini ada kemacetan apa, cukup panjang, teman Pro2, merahnya. Buat kamu yang berada di tol, kayak feelingnya kayaknya lewat tol lancar deh. Enggak, teman Pro2, kalau arah Gempol, kalau misalkan kamu feeling buat naik, kayaknya jangan deh, ya udah dibawa aja gitu, karena ini cukup panjang banget, teman Pro2. Oke deh, dari kawasan Mejen Sungkono juga terpantau padat, teman-teman Pro2, sampai di kawasan HR Muhammad. Jadi buat kamu yang lagi berkendara atau apa ya, lagi di jalan pulang kerja gitu, ada di jalan, teman Pro2, jangan lupa stay safe maksudnya ya. Kok susah banget sih ngomong stay safe. Belibet, teman Pro2. Jangan lupa stay safe. Dan pakai helm kalau misalkan pakai motor, dan kalau misalkan kamu lagi ngantuk, mending kamu melipir dulu, jangan dipaksain buat langsung tenggu gitu, teman-teman.

Waktunya Kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Teman berdua udah siap jadi bintang berikutnya. Inilah saat yang kamu tunggu nih teman berdua. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026, teman-teman berdua. Tunjukkan kemampuan membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum. Peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku. Dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara masmu cuman kedengeran di kamar mandi aja nih teman berdua. Dan ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga mulai website melalui website bintangradio.rri.id dan ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia. Buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya di nomor IWR-nya 089 63008 93 kali 0, teman berdua. Jadi 9990 teman berdua. Untuk SP Tuban, buat kamu yang di wilayah Tuban di Witra, nomornya 089 61604 5745, teman berdua. Dan untuk teman berdua yang ada di Kediri, bisa langsung disokin menghubungi Fauzi Ahmad di 085-728-343752, teman berdua. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.
1: Teman Pro 2, udah siap jadi bintang berikutnya? Inilah saat yang kamu tunggu. Bintang Radio 2026 kembali hadir. Ajang pencarian bakat menyanyi legendaris persembahan RRI yang kini tampil lebih modern, lebih seru, dan lebih digital. Buat kamu yang berusia 16 hingga 25 tahun, punya bakat menyanyi, percaya diri, dan siap menampilkan kemampuan terbaikmu, buruan daftar sekarang juga. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 sampai 30 Agustus 2026. Tunjukkan kemampuanmu membawakan lagu pop Indonesia dan pop daerah. Raih kesempatan tampil di Grand Final Bintang Radio 2026 di Jakarta. Pendaftaran terbuka untuk masyarakat umum, peserta wajib memiliki kepesertaan BPJS yang masih berlaku, dan khusus peserta wanita tidak sedang dalam kondisi hamil. Jangan biarkan suara emasmu cuma kedengeran di kamar aja, ini saatnya kamu bersinar di panggung nasional. Daftarkan dirimu sekarang juga melalui website bintangradio.rri.id. Ikuti juga media sosial Bintang Radio Indonesia dan buktikan bahwa suara terbaik Indonesia bisa berasal dari kamu. Untuk informasi dan pendaftaran Bintang Radio 2026, silakan menghubungi RRI Surabaya atas nama Ayu Arta 0896300893 kali 0. SP Tuban atas nama Witra 0896160045745. SP Kediri atas nama Fauzi Ahmad 0852834-3752. Bintang Radio 2026, saatnya suaramu menginspirasi Indonesia.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

Oke, teman-teman berdua, di sini ada Hallyu Time yang biasanya ada Rama dan Vira, Rama JJ sekarang dia nggak tahu. Masan tuh M-nya Korea banget gitu, teman-teman berdua. Bakalan main kamu sampai nanti jam 7 malam dengan playlist, dan pantauin aja Instagram kita di @pro2rrisby karena kamu bakal aku suruh milih-milih, teman-teman. Memilih dua lagu seperti biasa yang dilakukan, kita battle song dulu, kira-kira ada siapa musisi yang bakal nemenin kamu di malam hari ini di Hallyu Time Show. Di sini aja, selanjutnya ada Shakira dengan Zoo.

Surabaya, ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole are Surabaya.

0: Global Korea.
1: Music, fashion, film, kuliner, ataupun culture. Semua ada di Hallyu Time.
2: Anyong, anyong, anyong, anyong, anyong. Hallyu Time balik lagi teman-teman, berdua nemenin kamu sampai nanti jam 7 sore gitu ya. Bareng aku Masan Hadi, sang penyiar Korea andalan kamu semuanya, yang munculnya kadang-kadang karena ini bukan program saya. Ya ya. Dan ada battle song sesuai yang aku janjiin tadi teman bro dua. Habis ini bakal langsung aku post dan siap langsung buat kamu pilih. Dan ada informasi seputar musik Korea, all about Korea, apapun dari Korea teman bro dua, dan musik-musik asoy juga dari Korea. Ada kita awali musik perjalanan Korea kali ini, musik perjalanan Korea. Ngomong apa sih bos? Hallyu Time, kita mulai dengan satu single dari EXO dengan Tempo teman-teman dua. Iki lagi. Ini single yang emang aku denger banget sih teman-teman dua. Dan single ini tuh jadi peneman bagi mungkin teman-teman dua dan aku juga buat pulang kerja atau berangkat kerja teman-teman dua. Ada Tempo spesial buat.

0: Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Mau kemana sih? Di sini aja. Di Hallyu Time.

0: читай.
1: Halo you time number 2, Messi, kamu dengerin barengan aku Mas Hari di sini. Saatnya aku spill battle song di Halo You kali ini. Spesial ada WiFi. Ini tuh sebuah singkatan dari We Are Your Vision. Number 2 adalah grup vokal pria asal Tiongkok yang dibentuk oleh SM Entertainment melalui sub label Label V, number 2. Dan grup ini tuh merupakan sub unit keempat dari boyband Global NCT, yang dimana ini tuh berfokus pada pasar musik Tiongkok dengan genre mandopop dan C-pop. Tahun 2002 ada dua lagu yang harus kamu voting di battle song kali ini. Ada Poppin' Love dan Vision Wings. Tahun 2002 votingnya di mana? Di Instagram kita, boleh di @pro2rrsby atau di WhatsApp di 8198952. Aku tungguin.

Kabar mengejutkan datang dari industri musik Korea. Ada Gunil keluar dari Extraordinary Heroes, grup band yang membesarkan nama Doi, teman berdua. Dan buat yang belum tahu, Doi adalah drummer yang dan leader band tersebut, teman berdua. 1-0 aja nih knowledge dari saya. Dan Gunil juga mengakhiri kontraknya dengan GYP Entertainment, teman berdua. Dan kabar ini tuh tentu bikin para V-Lines sebutan untuk penggemar Extraordinary Heroes 2-0 nih nulisnya. Cukup kaget teman berdua. Terlebih lagi Junil nih udah jadi bagian penting dari perjalanan grup sejak debutnya dimulai, teman berdua. Dan lantas, apa sih alasan Junil keluar dari Extraordinary Heroes? Dan bagaimana nasib aktivitas grup setelah kepergian sang leader tersebut, teman berdua? Dan Junil ini resmi cabut dari Extraordinary Heroes yang membesarkan namanya, dan ia juga mengakhiri kontrak eksekutifnya sebagai GYP Entertainment. Dan keputusan ini tuh diambil usai beredar tuduhan dari cewek yang mengaku sebagai mantan pacarnya. Dan dilansir dari Note pada 13 Agustus 2026, JYP Entertainment mengeluarkan pernyataan resmi soal masalah Junil, teman berdua. Dan pihak agensi ini tuh mengaku kalau mereka paham betul betapa seriusnya masalah tersebut, teman berdua. Dan mereka udah diskusi panjang bareng Junil dari berbagai sudut pandang. Nah, dari hasil diskusi ini, kedua belah pihak sepakat kalau Junil sulit buat lanjut bareng grup. Dan alhasil mereka memilih buat memutus kontrak eksekutifnya, teman berdua. Ya, ada masalah internal dan membuat si Junil ini terpaksa untuk keluar dari GYP Entertainment, teman berdua. Sedih ya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: 62. Kamu pernah gak sih ngerasa jalani hari yang berat dan suram? Sampai rasanya mau cerita ke orang lain, tapi gak tahu gimana cara ngetarainnya. Lagu Zombie by Day6 ini mungkin bakalan relate buat kamu yang pernah ngerasain hal yang sama. Liriknya yang jujur tentang rutinitas monoton, tentang zombie yang cuma bisa nunggu hari tanpa harapan. Tapi, di balik liriknya yang melankolis itu, Day6 bukan mau bikin pendengar sedih kok. Sebaliknya, mereka ingin memberikan rasa nyaman dan pengakuan bahwa perasaan itu valid. Seolah bilang, gak apa-apa kok ngerasain hal kayak gitu. Kamu gak sendirian. Semoga lagu ini bisa bikin kamu nemuin lagi arti setiap langkah dalam kehidupanmu ya.

0: mana? Lagu K-pop asik ada di sini.
1: Masih di Hallyu Time barengan aku Mas Anadi di Sokin selanjutnya teman berdua. Siapa yang suka film Seiguk nih teman berdua? Hayo ngaku. Nah, film ini tuh penuh intrik kerajaan hingga aksi. Nah, film sejarah terbaru yang satu ini wajib masuk list film kamu teman berdua. Dan nah, Netflix baru aja mengumumkan Docabi, film Seiguk yang menggandeng sederet aktor populer termasuk Jun Jong Seo dan Lee Jong Gi teman berdua. Dan ngomongin soal ceritanya, ini tuh bakal membawa penonton ke wilayah perbatasan terpencil dengan konflik yang cukup rumit. Lantas seperti apa kisah film ini dan siapa saja karakter yang akan terlibat teman berdua? Kalau kita ngomongin soal sinopsisnya, Docabi ini adalah salah satu film Seiguk terbaru di Netflix dan ceritanya berlatar di sebuah wilayah perbatasan terpencil yang dihuni para petani tebang bakar teman berdua. Dan fokusnya pada film ini adalah Taesan, mantan perwira militer yang memiliki hidup bersembunyi di tengah pegunungan. Dan ia ditemani oleh seorang wanita Jurchen bernama Ahai maksudnya teman berdua. Namun kehidupan mereka berubah setelah Taesan terseret dalam sebuah konspirasi misterius. Dan ia bahkan dituduh secara gak adil sebagai pemimpin kelompok barbar teman berdua. Banyak konflik. Dan kayaknya film ini seru banget gitu ya. Kalau misalkan kamu emang penonton series yang apa ya, maniak gitu tahun 22. Dan kalau kita ngomongin soal pemain dan karakternya, yang pertama ada Kim Do Hoon. Ini tuh memerankan karakter utama bernama Taesan. Dan ia adalah mantan perwira militer yang memilih mengasingkan diri di sebuah pegunungan. Dan sayangnya Taesan malah terseret ke dalam konflik besar ini tahun 22. Dan Doi dikenal lewat The Drakor Moving, Your Horror, dan Dear Ex Kim Do Hoon akan melanjutkan kemampuan acting sekaligus aksi yang beda dari sebelumnya tahun 22. Selanjutnya ada Jun Jong Seo. Ini tuh berperan sebagai Ahai, petarung tangguh yang punya kecepatan dan kemampuan bela diri yang keren teman berdua. Dan Ahai nantinya berada di sisi Taesan dan ikut menghadapi berbagai ancaman yang datang teman berdua. Dua sosok ini udah jadi ikonik banget di film garapan Netflix ini teman berdua. Dan kayaknya kamu harus nonton gitu di Netflix. Aku juga nonton sih di sini.

Saatnya menentukan battle song di Hallyu kali ini, teman berdua. Spesial ada JV dengan dua lagunya, ada Poppin' Love dan Vision Wings. Dan Vision Wings harus mengakui kekalahan telak 100% dari Poppin' Love, teman berdua. Dan harus aku puterin sekarang juga buat kamu, Poppin' Love spesial. Dan aku juga mau pamit. Terima kasih udah joinan dari jam 3 sore tadi. Terus lanjut sampai Hallyu time tadi. Sebenarnya ada Vira Rama tapi Mas Andi disokin juga sabi. Jadi udah aman banget teman berdua. Dan habis ini ada musik live check di Pro 2 FM Jakarta. Kira-kira bakal seseru apa teman berdua, dan jangan kemana-mana. Nanti juga jam 8 bakal dilanjutin sama Dewi Anora sampai nanti jam 12 malam. Mas Andi pamit. See you next time. Lagu terakhir di Hallyu time spesial battle song ada Poppin' Love dari JV. Bye bye teman berdua.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: The Script siap menggelar Man in the Arena Tour ke Indonesia Arena GBK Jakarta pada hari Sabtu 3 April 2027. Band pop rock legendaris asal Irlandia ini terakhir kali datang ke Indonesia pada tahun 2025 dan kini akan menyapa lagi para penggemarnya di Indonesia sebagai bagian dari rangkaian tour dunia mereka, Man in the Arena Tour 2027.
0: Info Pro 2.
1: Satu lagi member Twice yang resmi meninggalkan agensi JYP Entertainment, Chaeyoung resmi mengumumkan meninggalkan JYP Entertainment. Di mana Chaeyoung mengumumkan kabar ini secara langsung lewat surat yang ditujukan kepada ONCE. Ia juga mengucapkan rasa terima kasihnya kepada agensi yang membesarkan namanya, di mana JYP Entertainment dan juga semua tim Twice yang telah mendukungnya selama ini. Dirinya menegaskan tetap akan menjadi bagian dari Twice meski dirinya tak lagi berada di bawah naungan agensi JYP Entertainment.
0: Info Pro 2.
1: Film dokumenter Lisa Blackpink yang berjudul Always La Lisa dikonfirmasi akan melakukan pemutaran perdana di Toronto International Film Festival 2026. Menurut jadwal yang beredar, film tersebut dijadwalkan tayang secara premier pada tanggal 11 dan juga 12 September 2026 untuk tayangan umum. Tentunya film ini akan menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan Lisa, di mana nantinya nggak cuma 2 hari aja, film ini juga akan menayangkan dengan total 5 hari di tanggal 15, 18, dan 20 September 2026.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, Jakarta.
0: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

0: seluruh Indonesia. Ini dia Music Live Chat.
1: Halo, selamat malam Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa lo harus kayak gini?
2: Kayak Abang None. Kayak Abang None. Assalamualaikum. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
1: Yoi, ada kita berdua tentunya namanya lo di malam hari ini ya. Ada Edit dan juga Elan.
2: Yoi, sampai 1 jam ke depan teman berdua, kita akan menemani kamu di seluruh Indonesia.
1: Betul, karena 1 jam ke depan kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya di Music Live Chat seperti biasa. Dan malam hari ini kita sudah menghadirkan seorang musisi yang baru aja ngerilis single terbaru.
2: Nah, kira-kira siapa tuh Dit yang bakal kita ajak ngobrol malam hari ini kan?
1: Siapa ya?
2: Nah, penasaran gak sih?
1: Penasaran banget.
2: Jangan terlalu begitu. Nanti kelihatan bohong.
1: Oh iya, sorry.
2: Nanti kelihatan bohong.
1: Sorry.
2: Kita akan ngobrol sama salah satu Martin di Indonesia. Oh iya, kan ada banyak Martin.
1: Bener. Ini adalah apalagi bridgingnya ya. Pokoknya kita bakal ngobrol-ngobrol sama seorang musisi, seorang pria ya. Ya baru aja ngerilis single yang ini apa ya? Temanya mungkin persahabatan.
2: Bagai kepompong.
1: Salah. Tapi tapi ini ada romansa-romansa.
2: Waduh, ya. Udah sahabat romansa. Waduh, sulit ini, sulit nih.
1: Ini adalah sesuatu yang mungkin sering terjadi di generasi sekarang.
2: Betul ya. Banget. Yang tiba-tiba dekat, tiba-tiba nanya kita ini apa. Ah. Wah, itu tuh yang susah tuh.
1: Sebenarnya kamu suka gak sih?
2: Iya. Kayaknya kamu agak too much ya.
1: Aku ngelihat kamu kok kayak beda ya.
2: Iya. Nanti kita akan tanya seputar mungkin yang pernah mengalami hal itu ya.
1: Yes.
2: Mungkin nanti boleh ditanyain langsung ke WhatsApp di RRI Jakarta di 0811 800 105. Atau kemana Dit?
1: Atau bisa langsung drop aja ke live chat YouTube RRI Jakarta. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama
2: Martin Wiguna.
1: Yes, buat kamu pokoknya harus stay tune terus yeah. Harus resonan juga. Buat kamu yang pengen nanya juga boleh banget ya, langsung drop aja ke tempat tadi yang udah kita sebut ya.
2: Yes, bener banget. Dan kita akan masih menemani kamu di seluruh Indonesia pastinya yes. Teman berdua. Jadi jangan geser radio kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Show.
1: Yo, ya, teman berdua masih barengan sama Ellen dan Edith di malam hari ini ya.
0: Yes.
1: Dan sesuai janji kita tadi, kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Betul.
1: Karena ini hari Jumat, iya kan dia spesial.
0: Urusannya apa?
1: Kalau hari Jumat, waktunya laki-laki ngumpul. Karena orang Jumatan kan.
0: Iya bener.
1: Siangnya. Nah malamnya kita bakal ngobrol-ngobrol sama satu orang musisi yang baru aja ngerilis single terbarunya.
0: Nah ini dia. Yes, malam hari ini kita udah bersama dengan Martin Wiguna. Halo, selamat malam abang.
2: Halo malam.
1: Wis.
0: Edi. Gokil. Gimana kabar, sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Sehat. Alhamdulillah.
1: Gimana? Luar biasa. Tadi macet bang?
2: Tinggal ngelangkah.
1: Oh iya beneran.
2: Dekat kantor gue.
0: Oh iya bener. Gak jauh, gak jauh.
1: Iya iya iya. Kita malam hari ini bakal ngobrol sama Bang Martin nih, teman berdua. Tentang single-single terbarunya ya.
0: Bener.
1: Tapi selain lagi sibuk promo, lagi sibuk apa lagi nih bang?
2: Ngantor sih.
1: Ngantor ya. Lu di bidang apa bang?
2: Musik juga.
0: Oh musik juga. Oke, berarti nggak juga jauh-jauh dari industri musik berarti ya?
1: Emang dasarnya lu adalah ini kali ya, emang orang yang suka musik kali ya dari dulu ya?
2: Iya, dari gua TK tuh gua udah nyanyi sama itu, Bu Kasur kalau lu tahu dulu.
1: Oh,
2: ya
1: serius?
2: Bu Kasur.
1: Serius? Oh iya?
2: Serius.
1: Wow. Jadi dulu ada TK mini Pak Kasur, lu sama Bu Kasur ya berarti?
2: Iya.
1: Oh, gokil. Itu angkatan yang, oh jadul banget tuh berarti.
2: Ketahuan umur gua dong.
1: Salah. Itu Bu Kasur terus Papa Tebop ya kalau gak salah ya? Satu angkatan kan? Oh gokil.
0: Wow.
1: Gokil.
0: Lu nyanyi apa sama Bu Kasur?
1: Ingat gak?
2: Seorang Kapiten.
1: Serius?
2: Serius?
1: Oh gila.
2: Gue bikin ala gue.
0: Oke.
2: Belum lagu sendiri enggak, lagu orang cuman di acara dia dan ada dianya barengan gitu.
0: Oke, berarti duet waktu itu ya.
1: Itu umur berapa waktu itu? Kecil banget berarti.
2: TK gue.
0: Wow.
1: Tahun 80.
0: Jangan terlalu
2: 45.
0: Jangan terlalu diperjelas.
1: Siapa tahu. Gue penasaran gue.
0: Iya. Tapi berarti emang dari kecil udah suka banget sama musik ya berarti ya. Apa maksudnya siapa sih yang
1: ngenalin
0: nyemplungin ke musik tuh siapa sebenarnya?
2: Gak ada sih. Gue baru tahu malah pas gue SMA, om gue ternyata musisi. Pas gue lihat foto-foto lamanya, om gue ternyata reguleran gitu kayak di zaman dulu kayak ada pub gitu-gitu. Om gue tuh main jazz gitu kan. Gue baru tahu. Tapi kalau dari nyokap enggak, bokap juga enggak. Gue emang seneng aja gitu kan dari TK tuh SD. Pas SD gue mulai belajar gitar kelas 6 SD gitu kan. Nah pas SMP mulai tuh senang band-band kayak Rancid gitu-gitu. Nah kayak gitu pas SMA mulai main Britpop. Band-band British pop kayak Morrissey gitu.
1: Oke. Jadi emang influence lu dari situ ya, dari Britpop ya.
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Dan dari keluarga juga tadi kata lo ya, Pak.
2: Keluarga, ya om gue ada dua om gue itu emang musisi.
0: Emang musisi ya.
1: Jazz ya. Lebih spesifik
2: ya,
1: jazz.
2: Iya, yang satu jazz, yang satu rock.
1: Karena di zaman itu ya aliran musik yang umum cuma dua itu ya, antara jazz sama rock ya.
0: Bener.
1: Pop belum ada, belum familiar waktu itu ya.
0: Bener. Yeah. Band-band tuh masih kencang-kencangnya ya.
1: Iya. Band tuh formatnya dulu ya nggak kayak sekarang lah ya, nggak ada band pop dulu ya.
0: Iya.
1: Bener.
2: Solois lah ya.
0: Solois. Bener. Alright.
1: Dan sekarang lu udah merilis satu lagu baru nih bang ya.
2: Iya. Yeah.
1: Berjudul Gila Karena Cinta.
0: Widi.
1: Ini lagu yang lu tulis sendiri bang atau gimana nih?
2: Cerita teman gue.
0: Oke.
2: Gue tulis sendiri ya. Semuanya gue dari mulai lirik dan musik gue dibantu isinya sama teman-teman. Cuman ide awalnya di gue.
0: Oke. Baik, kayak yang memperkasai ya gitu yang nulis adalah Bang Martin nih.
1: Bang Martin.
0: Tapi berarti ini jadi rilisan keberapa nih Bang?
2: Ini keempat.
0: Keempat ya? Oke.
2: Keempat. Yang pertama itu gue tahun 2022. Pertama kedua tuh gue cuma gue keluarinnya Spotify. Gue gak promoin, gue gak apa. Okay. Karena kan tanpa label nih. Pas ketiga gue nyoba lagi terus. Ternyata di radio kita kirim ke radio ternyata diputar.
0: Okay.
2: Dan bikin video lirik ternyata viewsnya lumayan sampai 100 ribuan.
1: Okay.
2: Gitu dan kita lanjutin lagi sampai yang sekarang.
0: Nah,
2: sekarang juga alhamdulillah nih yang baru ini di YouTube per hari ini kalau nggak salah 200 ribuan nih.
1: Asik juga tuh.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya di yang keempat lu merasa kayak ah, perlu lagi nih untuk di promo ini.
0: Oke. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya sama Bang Martin ngebahas soal gila karena cinta nih. Nanti kita bakal tanya ya kira-kira ini kenapa nih gilanya kok bisa karena cinta nih?
1: Betul banget.
0: Pokoknya nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau bertanya-tanya boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta tentunya. Oke. Kalau kita jangan kemana-mana teman berdua, kita bakal balik lagi setelah yang satu ini. Jadi tetap di MLC.
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan masih bareng sama Elan Edit dan juga Bang Martin Wiguna. Nah, jadi Bang Martin Wiguna present ya namanya.
1: Gak usah. Presentnya gak usah dibaca.
2: Sorry.
1: Martin Wiguna hadirkan kisah itu.
2: Itu namanya kepanjangan berarti. Jadi Bang Martin Wiguna ini baru merilis single yang berjudul Gila Karena Cinta.
1: Nah,
2: Crazy Because Love.
1: Gak usah,
2: gue translate aja. Maksudnya biar keren aja gitu kayak Crazy Because Love.
1: Aduh.
2: Kenapa Bang? Ini cerita lagunya tuh kenapa sih? Kalau boleh tahu dari lagu Gila Karena Cinta ini?
3: Ya, jadi ini lagu beneran pengalaman temen gue yang sekarang belum bisa move on nih.
2: Oh gitu.
3: Okay. Jadi dia itu bersahabat sama cewek. Ini okay. Temen gue cowok bersahabat sama cewek. Mm-hmm. Dan dari SMA dia sahabatan dari kelas 1.
2: Okay.
3: Nah pas dia ngerasa mulai punya rasa suka, dia gak pernah berani untuk ngungkapin ke nih cewek, sahabatnya. Akhirnya pas kelas 3 SMA lulus, nih cewek dapat beasiswa ke luar negeri.
2: Oh.
1: Okay.
3: Terus si cowoknya juga dipancing sama ceweknya kan, gue mau ke luar negeri bla bla bla bla. Akhirnya tuh cowok juga gak berani juga untuk ngungkapin dan nahan.
2: Angkat
3: lah nih cewek.
2: Okay.
3: Ini gue spoiler dari video klip gue nih kayak gini nih, alurnya.
2: Oke. Paham.
3: Pas balik dia dari luar negeri, si cowok kan cerita nih sama kita-kita nih, teman tongkrongan kan. Gue bilang udah tembak gitu kan.
2: Oke. Okay.
3: Akhirnya beranilah dia nembak tuh cewek pas balik. Tapi tuh cewek udah pakai cincin. Dan tuh cewek parahnya lagi nih. Tuh cewek bilang, aku sebenarnya udah nungguin kamu dari
2: dulu. Itu
1: berat sih. Itu berat sih.
2: Kacau. Itu nyesek banget.
1: Itu nyesek banget bro.
2: Nyesek banget. Jadi setelah menunggu bertahun-tahun, ternyata ceweknya balik udah pakai cincin.
3: Udah

0: Kayaknya jadi pikir cowoknya itu nggak suka,
1: oke
0: kan? Nah,
1: yaudah gue move
0: nyesel,
1: on,
0: move, iya kan? Tuh cewek move on. Dan nih cowok nyesel, nyeselnya sampai sekarang. Akhirnya gue izin kan bikinin lagu karena inspirasi banget menurut gue. Kenapa inspirasinya? Menurut gue lo nyesel itu karena lo udah nggak jujur sama perasaan lo.
1: Iya, mendem.
0: Iya kan, mendem. Soalnya gini, banyak yang bilang kan kalau lo suka sama sahabat, lo bakal kehilangan sahabat lo.
1: Iya.
0: Padahal menurut gue ya, kalau dari lagu itu, lo yang lagi dalam friendzone nih teman-teman, baiknya sih lo jujur. Kenapa? Lo nggak punya mesin waktu Doraemon buat balik kan?
2: Iya,
0: ya kan?
2: Betul.
0: Lo jujur, at least dia tahu dulu. Seenggaknya kalau misalnya suatu saat dia baru suka sama lo, dia udah tahu lo suka sama dia.
2: Oh,
1: ini percintaan yang complicated tuh sebenarnya.
2: Complicated.
1: Lo bayangin ya, lo bayangin misalnya lo suka sama cewek gitu, ceweknya balik udah pakai cincin ini batu, apa cincin?
2: Salah, bukan.
1: Bacan doko. Ya pakai cincin.
2: Ya kan enggak, bukan cincin itu maksudnya.
1: Dikasih SBY.
2: Pakai ini cincin Thanos.
1: Banyak. Oh gitu. Jadi emang sebenarnya ini adalah kisah yang apa ya, bisa dibilang sebenarnya ini general ya, enggak cuma 1-2 orang yang sebenarnya ngalamin hal ini enggak sih, Bang?
0: Benar-benar. Iya, di sekitar kita, di circle kita ya. Pasti banyak banget. Tapi uniknya di peristiwa ini kan friend zone.
1: Benar.
0: Orang paling anti, tapi menurut gue sahabat enggak bakal hancur sih gara-gara lo bilang lo suka kan. Suka itu apa, tulus ya, natural.
2: Bener.
0: Lo harus ungkapin gitu.
2: Iya.
0: Itu sih.
2: Bener sih, tapi mungkin kayak banyak orang juga yang akhirnya takut juga sih buat mengutarakan, mungkin karena takut merusak hubungan itu.
0: Betul.
2: Gitu kan, karena mungkin yang diterima adalah mix sinyal aja gitu loh. Ini sebenarnya kayak baik sama temen atau baik gitu, sebagai apa nih gitu
0: kayak
2: kan.
0: Kayak kata anak Gen Z ya, cowok bingung, cewek bingung.
2: Itu dia.
1: Lagi zaman tuh manusia-manusia
2: sedang
1: bingung.
2: Marak terjadi.
1: Iya, benar. Tapi kalau misalkan dari POV, ini kan lu dari POV temen cowok lu ya, Bang ya. Dia punya beribu alasan kan pasti untuk enggak mengungkapkan, kayak aduh gua enggak enak nih, gua masih nunggu waktu yang tepat gitu-gitu. Gimana kalau orang-orang ternyata pakai alasan yang sama, Bang, tentang perasaan mereka?
0: Mayoritas. Mayoritas yang gue tahu ya, enggak cuma teman gue ya. Ya gue contoh kayak punya live TikTok, rata-rata pas gue cerita friendzone, itu rata-rata mereka takut kehilangan sahabatnya. Ya kalau versi gue ya, kalau gue kasih solusi ke mereka gitu ya, kalau mau sharing, gue bilang ya tetap harus jujur. Seenggaknya gini, apapun yang lo lakuin pasti ada ini, ada akibatnya kan, ada resikonya kan.
1: Betul.
0: Nah kalau lo siap ngungkapin, berarti lo udah siap resikonya dong. Dibanding lo pendem jadi jerawat, jadi
1: pecah gitu kan. Iya benar.
2: Iya sih.
1: Oh iya sih, gue kebayang sih gimana bingungnya.
2: Benar. Oke, tapi setelah Bang Martin nulis lagu ini gitu kan, sebenarnya apa sih yang pingin Bang Martin sampein, atau mungkin kayak ketika orang denger lagu ini nih, apa yang bisa diambil gitu?
0: Lo buru-buru nembak.
2: Oke.
0: Gue simpelnya gitu. Lo buru-buru nembak kalau lo ngerasain suka sama seseorang. Siapapun itu, maksudnya sahabat lo, kayak lo asal jangan istri orang atau.
2: Nah, itu dia. Benar.
0: Tapi intinya gini, lo harus jujur. Kalau misalnya sahabat lo punya pacar gitu ya. Ya lo tunggu dia putus lah, baru lo nyatain. Gitu. Intinya lo harus jujur sama perasaan lo sih.
2: Iya. Intinya itu ya, harus jujur.
1: Kalau jujur tapi nanti gimana, Bang? Kayak gue nanti dulu deh gitu. Jadi kayak
0: momen ya.
1: Iya, nunggu momen.
0: Gak apa-apa. Ya tadi yang kayak gue bilang, tiba-tiba dia punya pacar kan?
1: Iya.
0: Ya lo nggak mungkin dong.
1: Nggak mungkin.
0: Nikung kan?
1: Waktunya nggak bagus.
0: Iya, waktunya nggak bagus. Nah, lo nunggu momennya. Kalau dia nggak putus-putus, nasib.
1: Nah, itu
2: benar. Berarti jagain jodoh orang.
1: Tapi ada argumen yang kadang bilang kayak, gue gak apa-apa, gue akan bilang, tapi ya gue akan nunggu waktunya gitu. Jadi kayak meskipun dia bakal menyambut perasaan gue atau enggak, yang penting gue udah ngutarain aja.
0: Lega. Serius lega. Banyak yang, ya itu, yang di live gue itu banyak bilang, Mas Martin, gue pas udah nyatain, gue nembak, ternyata gue lega. Walaupun gue ditolak, tapi gue lega.
1: Oh.
0: Yang mereka alamin ya, banyak gitu, mayoritas kayak gitu. Bener, udah plong gitu. Gitu, dan dia masih berteman. Nah makanya harus, ibaratnya kan lo resikonya apa, lo takut hilang, tapi lo harus nerima dong.
1: Benar, gue ngerti. Iya, perasaan suka kan anugerah ya.
2: Betul.
1: Dari Tuhan, jadi lo gak bisa pilih-pilih kayak, gue gak boleh suka nih sama dia, ya gak boleh.
2: Iya lagi. Maksudnya kita gak bisa ngontrol juga kan, kita udah gak suka sama seseorang.
1: Setuju,
2: kan.
1: Benar. Setuju gue, Bang, sama lo, Bang. Bagus, gue sepakat.
0: Abis ini lo cerita ya di live gue ya.
1: Iya. tahu akun lo nanti gue absen ya bang. Ya.
2: Mampir.
1: Absen Bang Martin gitu. Nanti gue absen malam-malam gitu. Jam 10 kan biasanya kan?
2: Boleh. Alright, kita abis ini bakal dengerin dulu ya. Yoi. Lagunya Gila Karena Cinta nih teman Pro 2. Jadi buat kamu habis ini mungkin kita bakal sapa-sapa. Mungkin buat kamu yang udah merapat atau mungkin mau bertanya tentang cinta gitu kan.
1: Betul.
2: Boleh di malam hari ini. Oke, jadi langsung aja ini dia Mardi Wiguna dengan Gila Karena Cinta. Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Yo, iya, masih barengan sama Elan, Edit, dan juga Bang Martin.
0: Yo, iya. Baru aja kita dengerin ya, Gila Karena Cinta.
1: Aduh, ini ceritanya sih pahit ya, bisa dibilang sih. Ini salah satu cerita pahit sebenarnya.
0: Bener.
1: Tapi gue yakin di seluruh Indonesia pasti banyak yang pernah merasakan hal ini.
0: Pasti.
1: Karena
0: pasti.
1: Karena kadang mereka juga ngerasa banyak faktor lah ya. Ada yang mungkin udah pacar, ada yang mungkin karena takut kehilangan sahabat.
0: Bener.
1: Ada yang mungkin udah pisah sekolah gitu kan. Tapi gue yakin orang pernah mengalami hal ini sih.
0: Betul. Tapi anyway, ngomongin soal lagunya, dari genjrengan pertama aja udah band banget nih.
1: Bener.
0: Banget
1: ya. Jreng gitu.
0: Itu udah kayak wah, ini band-band 2000-an berarti.
1: Bener.
0: Tapi emang influence-nya ke sana berarti, Bang, ketika bikin lagu ini.
2: Iya. Gua enggak bisa ngilangin emang influence gue tentang band-bandan 2000-an gitu. Tetap sih gue nyiptain lagu kayak gimana sampai sekarang pun masih tetap. Mungkin hanya packaging-nya aja yang gue rubah, lebih aransemennya lebih modern.
0: Bener.
2: Mixing masteringnya kan, makanya di sini gue kerjasama Dimas Pradipta biar lebih juga kelihatan lebih modern dan lain-lain.
0: Oke, benar.
1: Tapi dari segi produksi lagu ini sebenarnya setelah jadi nih, Bang, dan lu kasih ke teman lu, itu dia kaget nggak waktu pertama kali denger ini?
2: Shock
1: deh.
2: Iya, shock. Diem masih.
1: Diem.
2: Bener-bener langsung skip dia.
0: Serius?
2: Iya, kaget lah. Maksudnya kan kok bisa gitu kan, berdasarkan cerita dia, dan itu benar kan, gitu. Bener-bener hati dia tuh yang di depannya kan, liriknya tuh, jika kau mencintaiku tinggalkan dirinya, itu bukan yang dia ucapin, itu kan kata hatinya itu ya.
0: Pengen
2: kondisi yang diunjukin cincin itu, ya lo kalau bener cinta sama gue tinggalin dong. Tapi kan gak mungkin.
1: Itu perasaan egois ya kalau bisa dibilang ya.
2: Makanya dijelasin lagi di pre-chorusnya, bukannya ku tak ingin gitu melakukan dirimu seperti itu. Dia sebenarnya gak mau ngelakuin seperti itu, tapi guenya telat gitu.
0: Iya, bener sih.
1: Kasian ya. Ya semoga teman lu bisa menemukan ini ya.
2: Amin.
1: Jodohnya lah ya.
0: Amin. Jodohnya.
1: Maunya ku diri. Dewasa.
0: Alright.
1: Kita mau bacain yang ada di WhatsApp nih.
0: Bener, ada yang udah merapat ya. Ada Hawa nih.
1: Hawa tercipta.
0: Gak usah semua dinyanyiin.
1: Sorry.
0: Tadi baru aja dengerin lagunya Bang Martin. Bagus dan kayaknya relate ke diriku. Waduh. Tapi emang sih, Bang, kalau kita nahan perasaan kita terus, itu juga bakal ngelukain diri kita sendiri, katanya. Benar-benar. Dan
1: tadi apa gitu, Bang?
0: Oke, Bang, itu aja, makasih. Oh iya, benar. Semangat buat Bang Martin untuk bikin lagunya. Dan kalau mau collab nih, Bang.
1: Sama siapa
0: nih katanya?
1: Ada pikiran, Bang?
0: Ada bayangan enggak kira-kira kalau mau collab sama siapa, Bang?
2: Kalau Indonesia, gue pengen collab yang pertama sama Pure Saturday.
1: Oke.
2: Gue pengen collab sama Pure Saturday. Yang kedua, gue lagi seneng ini, Perunggu sama Four Events.
0: Wah!
2: Keren sih menurut gue,
0: Keren, gokil. Tapi berarti lu juga dengerin, maksudnya lagu-lagu band-band sekarang juga ngikutin ya berarti?
2: Dengerin. Kayak Perunggu kan sebenarnya, kalau menurut gue ya, versi gue, itu kayak 2000-an, band-band 2000-an.
1: Ya.
2: Cuman packagingnya lebih modern lagi kan.
1: Iya,
2: keren menurut gue sesuatu. Kayak Four Events juga keren kan?
0: Iya.
1: Jadi sebenarnya ada pengulangan, cuma bukan plek-plekan kayak di 2000-an ya.
2: Iya, musik. Bener. Sekarang tuh musik kita bikin lebih simpel lah ya.
1: Iya.
2: Kayak ibaratnya hook-nya lah.
1: Iya. Kayak ya udah lebih nge-floor aja ya.
0: Benar. Benar. Alright.
1: Gitu, thank you ya Hawa ya udah. Ya, Hawa, ya. Udah bertanya ya.
0: Benar. Oke. Tapi kalau Bang Martin sendiri gitu kan, kalau misal nciptain lagu ini mungkin lebih khusus ke lagu ini, Gila Karena Cinta. Itu dari notasi dulu kah, atau dari lirik dulu kah, atau gimana tuh proses produksinya?
2: Iya, gue dari nada dulu. Terus lirik kan udah jelas kan, dapet
1: ya,
2: gitu.
1: Cerita
2: baru gua,
1: ya.
2: Nah, biasanya gue main gitar atau piano gitu kan. Nah, abis itu baru biasa gue record di handphone.
1: Oke.
2: Pas ngerekod di handphone, gue bawa ke studio nantinya.
0: Oh.
2: Kita ngejam bareng nih teman-teman kan, ngejam bareng gitu. Setelah itu baru mulai kita bikin demo sebelum rekaman benar gitu ya. Kita bikin demo kan di, kita pakai DAW sekarang kan udah canggih lah ya.
0: Kita
2: bikin aransemen ininya ya kan, fondasinya apa baru, yang kurang apa kita preview lagi, baru kita rekam lagi.
1: Oke. Kalau dari produksian lagu ini sebenarnya ada kesulitan yang Bang Martin alamin nggak?
2: kesulitannya, gue kalau kesulitan masalah durasi lagu, jujur.
1: Kenapa? Okay.
2: Kalau banyak 92 ribuan kan kita panjang-panjang kan?
1: Iya, yeah, 4-5 menit masih oke, okay lah.
2: Sementara sekarang kan 3 menit.
0: 3 menit
2: rata-rata. Yeah. Gitu, intro itu sekarang pendek-pendek.
1: Iya, yeah, benar.
2: Sementara gue orang yang seneng intro. Yeah, sama yeah, di jujur. Tengah ada interlude.
1: Iya, yeah. Solo gitar kalau bisa. Yeah, kan?
2: Yeah, yeah, yeah, gitu. Yeah. Nah sekarang gimana kita ngusahin supaya benar-benar kita packagingnya lebih simpel.
1: Hmm.
2: Gitu,
1: oh, kan? Gitu. Di lagu ini gak ada bang ya interlude ya?
2: Ada.
1: Ya?
2: Tetap ada, akhirnya gue paksa. Oh.
1: Ya udah,
0: ada ego-egonya
1: tetap langsung gitu. Ada idealismenya tetap ada ya?
2: Tetap ada, cuman mungkin melodinya, melodi gitarnya mungkin ngikutin sih nada ininya apa, chorus refrennya.
1: Oh.
2: Gitu. Lebih simpel aja.
0: Lebih simpel aja ya, bener-bener.
1: Oke, okay, yes, oke. Okay. Jadi tetap apa ya, masih ngambil instrumen-instrumen yes. 2000-an formulanya ya, dengan masih ada interlude. Ini sih menurut gue penting ya, karena gak semua orang sekarang, terutama gitaris ya, kadang gak bisa solo gitar ya zaman sekarang, gak beda kayak dulu ya.
2: Iya, kalau yang penting tuh buat di live, di panggung, jadi gue bisa minum dulu.
0: Nah, itu. Nafas dulu, nafas.
1: Sama kalau intro, vokalis bisa ngomong dulu kan, ya kan? Ya begitu caranya memang. Gitu caranya. Gitu.
0: Oke okay deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya yes. ya, bareng sama Bang Martin. Dan betul. Katanya bakal ada live session lah ya, abis ini ya.
2: Boleh
0: ya? Oke, okay, okay. Let's go. Kita dengerin versi live session-nya nanti ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi buat kamu, pastiin buat kamu tetap dengerin terus MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan masih barengan sama Bang Martin Wiguna.
0: Yay. Alright. Berarti kalau teman Bro 2 pengin dengerin lagu-lagunya Bang Martin yang terutama mungkin Gila Karena Cinta nih, mungkin relate gitu kan. Bisa kemana nih berarti, Bang?
2: Di All DSP udah ada di Spotify, atau lo mau lihat video klipnya silakan di YouTube channel gue Martin Wiguna, Spotify juga Martin Wiguna, Gila Karena Cinta. Atau mau ke TikTok atau IG gue martin.wiguna.
1: Oke. Okay. Ya, karena lo akan nge-live ya malam ini ya.
2: Gue mau live bener malam ini. Dokter Cinta.
1: Dokter Cinta.
2: Yang mau curhat silakan.
1: Kenapa enggak ini Bang, TikTok lu kenapa enggak Dokter Martin gitu? Terlalu sepatu ya jadi. Kena
2: gue sepatu.
1: Iya, terlalu sepatu ya.
2: Kalau Dianders mau gue.
1: Iya. Jadi akhirnya Dokter Cinta gitu ya. Dok Cin ya. Dok Cin ya.
2: Bukan Mocin ya.
1: Tapi kalau rencana ada MV Bang atau?
0: MV udah ada ya?
1: MV udah ada Bang?
2: MV udah, itu yang sesuai sama kisahnya tadi.
1: Oh iya, yeah. Ada okay. Video lirik ada juga Bang?
2: Enggak, gue langsung MV.
1: Langsung MV
2: kemarin
1: ya?
2: Langsung okay. MV, karena gue emang kemarin pengen banget langsung nuangin ke visual yang cerita Friendzone ini.
1: Oh,
2: biar orang langsung nyantel gitu maksudnya.
0: Iya, benar sih.
1: Nah, sekarang apa yang pengen lu katakan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia nih Bang, yang mungkin pernah relate sama lagu ini?
2: Oke, teman Pro 2, kalau lo benar-benar sekarang lagi dalam situasi friendzone atau lo pernah atau sudah, menurut gue lo segera nyatain rasa apa perasaan lo, lo segera ngerasain apa ungkapin perasaan lo ke orang yang lo suka. Karena tetap gue bilang ulang lagi, lo bakal nyesel kalau misalnya lo nggak ngungkapin.
1: Nah,
2: itu sih. Lo dengerin lagu ini, lo bakal jadi nembak.
0: Waduh. Jangan sampai kita menyesal gitu. Ruin your friendship, bro.
1: Asik. Tapi kalau ngomong-ngomong nembak, nembak sekarang tuh gimana sih? Pasti kan beda enggak sih kayak
0: nembak iya juga ya.
2: Cewek bisa duluan kalau sekarang.
1: Bisa. Oh gitu.
2: Itu di live TikTok gue pokoknya gitu. Dibilang ya si cewek banyak yang berani akhirnya ngungkapin duluan karena kan banyak juga cowok yang agak-agak jahil.
1: Benar.
2: Gitu kan. Akhirnya tadi balik lagi ke tagline tadi, cowok bingung, cewek bingung.
1: Nah, itu.
0: Bener.
1: Jadi buat cewek-cewek nih yang lu punya rasa kayak gue suka sama orang ini tapi kayaknya orang ini gak mau ngomong duluan, mendingan lu yang ngomong duluan.
2: Bisa. Jujur ya.
1: Jujur aja.
0: Bisa, kan bisa, bisa cuman ngungkapin aja. Bener. Gak nembak kan.
1: Bener.
0: Iya kan.
2: Nyindir-nyindir.
0: Nyindir-nyindir ya, bener. Tipis-tipis lah.
1: Emansipasi bro, emansipasi sekarang. Karena era Kartini tidak memperjuangkan hak-hak wanita cuma buat biar lu nanya siapa yang nembak duluan.
0: Aduh. Gitu.
1: Dalam. Tolong di klip ya, tolong di klip ya bagian itu ya. Bagian itu tolong di klip ya. Oke, kalau gitu abis ini kita bakal dengerin langsung ya Dites.
0: Yes.
1: Dari Bang Martin Wiguna dengan lagunya yaitu Gila Karena Cinta.
0: Alright, terima kasih buat Bang Martin.
1: Yes, thank you banget.
2: Thank you.
0: Sukses buat single-singlenya.
1: Amin. Yo, main-main lagi nanti kesini Bang ya.
2: Pastinya.
0: Nextnya bakal ada single lagi atau akan langsung album nih?
2: September gue masih single ini.
0: Oke. Akan single lagi nanti.
1: Single dulu nanti ya.
2: Single lagi ya.
1: Oke.
2: Galau lagi lah nih.
0: Hei, sedap.
1: Boleh.
0: Pokoknya nanti tunggu aja ya single terbarunya di bulan September nanti ya.
1: Yes, benar banget teman Pro 2. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam kita nemenin kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin sama penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia pastinya.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit dan juga
2: Martin Wiguna.
0: Oh, alright, dan langsung aja ini dia
1: Gila Karena Cinta.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Brodua FM. Masih di 95,2 Brodo di Surabaya, teman terbaik kamu. Jaga malam, masih ditemenin Mas Ana di 1 jam ke depan, teman Brodo. Dan kali ini aku gak sendirian, ada yang jauh-jauh dari Bekasi, teman Brodo. Bekasi sangat asis sekali. Kayaknya kita bakal kedatangan satu band yang emang dia lagi gencar-gencarnya promo gitu ya di seluruh Indonesia. Langsung aja kita sambut. Wih, kayak di panggung ya, kita sambut gitu. Ada Satrio, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Satrio itu nama orang atau gimana sih?
2: Banyak sih nama orang, tapi kita jadiin nama band.
1: Si Satrio nih, singkatan atau kayak gimana sih konsepnya?
2: Ya konsep Satrio itu kan karena personilnya cowok semua, gitu kan. Latar belakangnya laki-laki semua, gagah gitu ya.
1: Oh, kesatria.
2: Iya, betul, gagah, waterproof dan enggak gampang nangis.
1: Waterproof.
2: Tapi enggak bulletproof.
1: Ini benar ya dari Bekasi ya?
2: Betul, dari Bekasi.
1: Wih, OTW ke Surabaya dari kapan?
2: Nyampe itu hari apa hari? Rabu ya? Kamis malam. Kamis pagi, pagi.
1: Kamis pagi gitu ya. Kita langsung aja kenalan nih. Ada dua personil yang mewakili.
2: Betul, ya.
1: Sisanya
2: sok sibuk.
1: Ada Bang siapa di sini?
2: Pertama saya adalah Tata, nama saya Tata, vokalis dari Satrio. Sebelah saya
3: Eri sebagai gitar.
1: Eri Cahyadi bukan ya? Bukan. Berarti Mas Tata
2: dan Mas Ri.
1: Oke. Iya. Mas Ri ya.
2: Iya.
1: Oke. Ini Satrio ini band, kalau kalian mendefinisikan genrenya kira-kira masuknya di apa nih?
2: Kalau genre dari Satrio itu kental kepada pop dan rock, tapi kita punya sebutan sendiri.
1: Apa?
2: Pop rock elegansi.
1: Ada elegansinya di belakang ya.
2: Supaya lebih ganteng dikit. 2% tambah.
1: Ini adalah merupakan single keempat karya kalian ya.
2: Betul.
1: Oke, single pertama apa?
2: Single pertama judulnya itu Pemikat Hati, single kedua judulnya Pilu, single ketiga judulnya Cinta Mengubah Segalanya, dan single keempat judulnya Suaramu.
1: Suaramu ini yang harus kita bold, tapi kita bahas agak nanti.
2: Boleh.
1: Aku pengen tahu si Satrio ini pertama kali apa ya bermusik gitu ya, atau kayak pertama kali menentukan arah untuk industri musik Indonesia kira-kira tahun berapa sih?
2: Terbentuk Satrio itu di tahun 2025.
1: Oke.
2: Bulan Februari. Inisiatifnya tuh ada 3 orang sebenarnya. Dari saya, Tata, terus dari ada Mas Nandi sebagai sequencer dan keyboardist, dan ketiga itu Mas Adit sebagai gitaris dan MD internal kita.
1: Oke. Okay.
2: Dari bertiga itu karena serasa kayaknya kurang ya, kita butuh player-player yang lain, barulah kita nemuin dan atau rekrut teman-teman kayak Mas Ri gitar, terus Mas Kai di drum, dan Mas Aprim di bass.
1: Gitu.
2: Singkat aja sih, jadi dari kenalan-kenalan aja. Dan kebetulan juga kita punya visi yang sama, misi yang sama. Dan kebetulan juga kita band yang suka balik lagi ke arah 90s.
1: Oh gitu, iya. Jadi klasik-klasik gitu ya masih main ya.
2: Betul.
1: Dan yang menginisiasi, maksudnya yang benar-benar ngoyoh banget buat terbentuknya band ini siapa sih?
2: ngoyoh lagi.
1: Ngoyoh banget yang kayak
3: ngebet
1: banget buat ini ayo nih band.
2: Iya tadi bertiga tadi sih yang saya sebutin, saya Mas Nandi dan Mas Adit itu.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kita punya karya.
1: Oke.
2: Daripada karya itu kita biarinin aja, kenapa enggak kita realisasiin aja, terus kita promoin dan sebagainya, seperti itu.
1: Oh gitu. Akhirnya memutuskan dan memberanikan diri untuk merilis si karya-karya ini ya.
2: Iya, betul.
1: Berada di single keempat Suaramu.
2: Betul.
1: Ini bisa ceritain enggak gimana awal mula lagu ini tuh bisa tercipta gitu?
2: Iya, lagu ini kan menceritakan sebuah arti cinta sejati.
1: Dalam-dalam.
2: Arti cinta sejati, tetapi itu dia tersimpan dalam kenangan yang abadi. Contohnya ketika kita sedang merindukan orang yang sudah mendahului yang kita ingat, itu kan banyak hal ya. Tapi di definisi ini Satrio lebih mengenalkan kepada suaranya.
1: Oh gitu.
2: Yang sudah mendahului kita kan, karena suara itu memori itu terlalu terekam ya di pikiran, kan. Seperti kayak ibu saya suka nyuruh-nyuruh dulu waktu SD, beli minyak dong, beli.
1: Kerekord semua ya.
2: Kerekord semua, dan itu sampai sekarang tuh melekat, ya kan. Nah, makanya terciptalah suaramu.
1: Iya, oh gitu. Ini true story atau gimana nih?
2: True story, dan itu juga dialamin sama semua orang kan, pasti mengalami suaranya.
1: Akhirnya direlatekan dengan kisah seseorang ya?
2: Iya, itu juga pas banget pada momen ketika ibu saya meninggal.
1: Oh gitu.
2: Iya, karena di apa namanya pas penggarapan lagu itu di recording pertama ibu saya lagi sakit di tengah jalan, 2 hari setelah itu meninggal dunia. Dan 2 minggu kedepannya kita kan break dulu gitu kan.
1: Iya. Yeah.
2: Dan di recording pertama itu sempat vokal saya tuh nggak ada feelnya.
1: Oh gitu.
2: MD, MD internal kita gitu kan. Dan pada akhirnya ada kejadian ibu saya meninggal. Recording yang kedua, saya coba, bukan coba sih, tiba-tiba memang ada bayangan wajah almarhum ibu saya. Dan di situ langsung
1: pas.
2: Pas banget, ngeblend banget dengan liriknya, dengan suasananya. Tapi kan bukan berarti menghalalkan cerita kisah sedih saya, tapi kenyataannya seperti itu sih.
1: Oh gitu.
2: Jadi kebawa suasana dan feelnya akhirnya dapet gitu.
1: Emang proses penulisan lirik, kita fokus ke lirik
2: betul.
1: Semuanya dikerjakan Mas Tata atau ada?
2: Dikerjakan oleh saya dan chord dasarnya juga saya juga.
1: Itu gimana Mas? Maksudnya maksudnya ini karya sendiri nih.
2: Betul.
1: Karyanya sendiri.
2: Betul.
1: Terus pas proses produksi ada kejadian seperti itu, ibu meninggal segala macam. Itu perasaan, secara perasaan gimana Mas?
2: Nah itu dia, saya juga merasa ini kayak sebuah jalan atau takdir ya gitu kan. Karena kita gak merencanakan suaramu itu bisa sesedih itu.
1: Oh gitu.
2: Iya benar, kita gak merencanakan itu semua. Jadi itu berjalan sesuai, ya emang udah takdir Tuhan gitu kan. Dan momennya tuh pas banget. Saya gak dapat feelnya waktu pertama ada kejadian ibu saya meninggal, jadi dapat aja.
1: Dapatnya di situ ya.
2: Iya.
1: Wah itu campur aduk sih maksudnya.
2: Oh benar banget Mas.
1: Ketika take terakhir itu ya.
2: Iya betul, itu take terakhir itu benar-benar energi bukan semangat lagi ya, energi sedihnya tuh kayaknya terpancar gitu ya ketika nginget wajah almarhum gitu kan.
1: Karena kan setiap baitnya kan pasti kayak keinget.
2: Betul.
1: Kerewind lagi, kerewind lagi, kerewind lagi gitu. Iya. Itu benar-benar one take dan bungkus gitu.
2: Iya. Nah, kata Mas Adit, nah ini lu baru dapat ininya, feel-nya.
1: Wah. Harus ada kejadian dulu ya.
2: Iya.
1: Gitulah. Maksudnya kan kayak apa ya? Kayak rasa sakit itu tuh langsung ditumpahkan di situ ya.
2: Betul. Rasa sakit, rasa kehilangan, rasa kerinduan tercampur semua.
1: Iya. Terus proses aransemennya bagaimana?
2: Proses
1: kalian memasaknya.
2: Iya. Ya karena chord dasarnya pun dari saya juga gitu kan. Biasalah kalau kita, saya pribadi sih cuman ngerekod pakai handphone, ada audio yang pakai gitar akustik. Udah tuh saya lempar ke teman-teman. Jadi teman-teman biar ngolahnya sendiri-sendiri dengan imajinasi sendiri-sendiri. Di Satrio itu nggak bukan sebagai diktator juga ya. Mereka harus bisa berkembang lah teman-teman.
1: Kayak gitu. Jamming aja gitu.
2: Iya betul.
1: Oh berarti kalian jatuhnya jamming ya? Ketemu?
2: Iya betul. Jamming. Latihan, rehearsal kayak gitu-gitu. Cocok.
1: Oh ketemu gitu lagunya. Atau konsep yang kayak misalkan Mas Ri punya aransemen, terus Mas Tata punya lirik, terus ini nih aku punya aransemen, ini aku punya lirik. Atau kayak gimana? Cara kalian untuk misalkan jamming-jamming gitu?
2: Ya itu tadi balik lagi ke personil masing-masing di Satrio gitu kan. Lu punya chord kayak gimana, lu punya nada kayak gimana. Ya itu sih masing-masing bebas berkreasi.
1: Oh gitu. Terus Mas ini sebagai apa di Mas di Satrio.
2: Pegang kabel apa pegang?
1: Jangan nari, Mas. Jangan nari. Bukan kolosal jatuhnya. Nari dia.
3: Aku di gitar sih sebenarnya.
1: Oh, di gitar. Pegang gitar. Terus
3: apa?
1: Terus Mas Tata vokal doang.
3: Ya.
1: Oh gitu.
3: Dabelin yang tentang obrolan tadi itu.
1: Iya.
3: Kayak gitu. Kesannya mau ngikut-ngikut nimbrung ya. Mas Tata nge-create lagu apa namanya nada dan lirik. Itu biasanya once kalau memang kayaknya ini keren.
1: Yeah.
3: Di deliver ke kita, kita yang brainstorming gitu.
1: Oh gitu.
3: Kemana ya partnya gini. Ya berjalan aja, dan dari lagu pertama sampai lagu terakhir nih sistemnya kita begitu ya.
2: Konsepnya begitu.
3: Enak nih.
1: Brainstorming
3: ke anak-anak.
1: Jadi benang merahnya Mas Tata nih.
3: Iya.
1: Terus nih dikelola anak-anak dulu gitu nih biar matang gitu.
3: Betul.
1: Oh gitu. Tapi pengerjaan single ini berapa lama?
2: Single Suaramu total-total itu kurang lebihnya 2 bulan dari proses recording, mixing, mastering sampai terakhir video klip. Udah ada juga.
1: Kesulitannya apa, Mas? Ini kan maksudnya secara lirik ya bisa dikatakan sedih juga gitu. Iya. Tergantung kita masing-masing ya yang dengerin.
2: Betul, karena kalau kita POV kita lagu ini sebenarnya sederhana, tetapi nggak sesederhana prosesnya.
1: Oh gitu.
2: Ya itu tadi karena saya sebagai vokal itu harus nyari feelnya, kesulitin di feelnya.
1: Iya. Secara aransemen, Mas Rik?
3: Nah. Kalau terusan aransemennya. Kalau dibilang obstacle sih tidak ada obstacle sama sekali ya. Kesulitannya maksudnya kayak ya samalah seperti repetisi yang sebelum-sebelumnya. Terus lebih ke mind blowingnya adalah controlling emotional. Kenapa? Gitu. Karena kan memang di lagu Suaramu ini ya yang kita main tuh kayak agak sedikit light dengan akustik, sequencer, orkestra sebagai layer gitu, jadi kan drum pun nggak ada, tapi kalau untuk sesi live nya kita akan ada itu. Jadi kan mungkin yang sebelumnya with distorsi sekarang kayak agak holding emosionalnya kayak agak begini.
1: Oh, gitu.
3: Tapi seru sih, tapi seru.
1: Agak ada melo-melonya gitu ya.
3: Betul. Terus kayak mungkin kayak part-part yang dimana beberapa layer nih kita persingkat tapi tetap kena tuh gimana gitu ya. Oke gitu. Balik lagi karena si pencipta adalah si Atata, kita deliver balik. Udah pernah nggak kira-kira begini? Gitu.
1: Oh gitu. Jadi ketika si benang merahnya mateng, dikebalikin lagi ke Tata.
3: Di QC lagi.
1: Iya, sama dia tuh. Tapi kan sedikit berbeda tuh di single-single sebelumnya. Kalian pakai distortion segala macem kan.
2: Ya, betul.
1: Akhirnya memilih kayak apa ya, musik-musik melo, gitar-gitar kayu gitu. Maksudnya apakah musik-musik seperti ini tuh kalian udah puas gitu, atau kayaknya ada distorsi? Kayak for effect enak kali ya, gitu, atau kayak gimana?
3: Kalau saya coba bantu dari point of view-nya as a part musiknya, karena sudah tahu bahwa akan ada part apa namanya nahan emosional ya dengan yang ini. Jadi udah kita punya poin-poin yang ininya dapat, ini udah. Soalnya kalau kita balik lagi dengan kayaknya harus kita full of distortion. Jadi enggak enak tapi nggak ses

0: hari yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Alah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyebari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangi lagi ya.
2: Ini lagu favorit kamu.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Masih di Jaka Malam bareng aku Mas Hadi dan masih sama Satrio. Yeah.
1: Halo. Halo.
0: Semangat, semangat enggak sih? Masih semangat enggak sih?
1: Halo.
0: Ya, dan masih ngomongin soal single terbarunya yang berjudul Suaramu.
1: Betul.
0: Itu pas waktu setelah dirilis gitu ya, perilisan segala macam, respon pendengar seperti apa? Maksudnya kan kalian menyuguhkan sebuah hal baru gitu untuk para pendengar.
2: Alhamdulillah responnya sangat positif. Terus kalau banyak orang bilang warna baru dari Satrio sih, gitu. Karena kan yang sebelum-sebelumnya kita lebih memainkan pakai distorsi tadi ya, dan sekarang lebih agak clean tuh. Wah, ini warna baru Satrio dan jauh dari dunia percintaan. Jadi gitu. Sekarang dunia kehilangan.
0: Keren. Ini Bape lo yang ngomong.
1: Iya. Jadi enggak boleh yang
0: enggak ada ngeles-ngelesnya, enggak ada.
1: Benar
0: gitu aja kita. Iya. Setelah perilisan udah showcase atau masih belum?
2: Iya, kita ada intimate kemarin di daerah di Bekasi. Kita ngundang para kesatria itu. Para kesatria itu sebutan dari fanbase kita.
0: Kesatrio.
2: Para kesatrio.
0: Para kesatrio.
2: Nah, itu para kesatrio punya
0: Empu Gandring.
2: Punya dua cabang. Pertama satriawan untuk laki-laki, satriawati untuk perempuan.
0: Oh, nah, gitu. Ibaratnya kayak santri santriwati gitu ya. Oh gitu. Nah, ada soft-softnya kayak gak usah.
1: Ada pembatas ya, jangan aneh-aneh.
0: Bukrim ya kayak gitu. Oh gitu. Yeah. Showcase-nya berjudul.
2: Kemarin
1: intimate, apa nih? Intimate Satrio, Suaramu.
2: Suaramu.
0: Oh ya. Gitu. Nah, itu ketika kalian memainkan si single ini, kan kalian tahu tuh responnya. Mereka di crowd itu seperti apa?
2: Di crowd itu mereka merasakan lagu ini mengingatkan kepada orang-orang yang telah mendahului sih, kebanyakan seperti itu. Dan mereka juga kebanyakan tadi ya sebelum apa namanya pas kita main akustik tuh tadi ya, banyak-banyak penyiar radio sebelumnya merinding ya lagunya katanya.
0: Iya, apalagi nanti kita dengerin dia mau main teman berdua. Iya, mendengar suara lembut Mbappe. enggak Mas Tata.
2: Itu jauh banget ya, Mbappe. Yang ganteng-ganteng dikit lagi ada enggak?
0: Iya. Oh gitu. Berarti dengan perilisan ini kalian udah merasa cukup puas dong dengan apa ya output yang lumayan berbeda.
2: Sebuah karya itu nggak bisa kita bilang puas ya. Nggak ada bilang kita puas. Jadi semuanya itu apa namanya puas itu kayaknya setiap orang beda-beda.
0: Bilang relatif.
2: Relatif. Benar. Jadi kita membuat karya sebaik mungkin. Itu aja.
0: Oh gitu. Iya. Dan setelah ini apakah ada EP atau album baru yang bakal ini?
2: Ini nanti kita tahun ini mudah-mudahan minta support dan doanya kita mau buat EP, isinya itu 6 lagu.
0: Oh gitu.
2: Ini kan kita udah single keempat, berarti masih utang 2 lagu lagi.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Ada 2 single lagi yang harus dirilis berarti
2: di sini. Betul sekali.
0: Udah ada progres atau kayak masih jalanin ini aja dulu?
2: Alhamdulillahnya lagu yang single kelima pun udah jadi juga.
0: Wih.
2: Berserta video klipnya juga udah.
0: Wih. Keren juga ya. Orang-orang pada keren banget bikin lagu. Ih, susah enggak Bang bikin
2: ini
0: lagu?
2: Baru Pro 2 Surabaya doang nih kita buka rahasia ini maksudnya.
0: Karena sebelumnya enggak ditanya.
2: Kenal lagi.
0: Gitu, ada 2 single yang akan keluar di tahun ini?
2: Mudah-mudahan di tahun ini.
0: Di tahun ini.
1: Karena gitu. Kan kalau kita tuh kayak punya by internal ya. Kayaknya kan memang punya timeline yang dimana harapannya adalah kalau memang ternyata program EP ini kan kita kan punya program sampai EP ini ya.
0: Iya.
1: Kenapa punya timeline internal biar tidak terlalu ngaret-ngaret banget.
0: Oh gitu.
1: Karena biar kita ngedisiplinin juga masa waktu dan segala macam. Termasuk yang kayak tadi spill untuk yang si selanjutnya. Iya, mungkin di 85% mah persiapannya mah udah ya, tapi kan biar tidak terdistract dengan yang sekarang ini, kita bahas yang sekarang aja.
0: Oh gitu. Enggak itu cuman spill tipis aja gitu.
1: Iya.
0: tapi skena permusikan di Bekasi ya.
2: Betul.
0: Di Bekasi. Di Bekasi, iya kan, Jabodetabek.
2: Iya, kita planet itu sebenarnya.
0: Iya. Kok Bekasi sih?
1: Iya,
0: benar. Iya Bekasi ya, benar ya.
2: Bekasi, benar.
0: Gimana sih kalian hidup dan bermusik di Bekasi, ada tantangan khusus enggak?
2: Tantangan sebenarnya enggak ada ya. Jadi di Bekasi itu selera musik sama sih pada pada umumnya gitu kan. Kita menganggap teman-teman musisi itu bukan kompetitor.
0: Iya, iya.
2: Ya, itu sebagai semuanya tuh influence kita semua. Apalagi ada band-band baru gitu kan. Wah, musiknya asik nih. Jadi ada buat masukan di band Satrio juga.
0: Oh, gitu. Ya. Tapi soal penontonnya ya kita tahu lah ya, setiap kota tuh punya karakter penonton masing-masing gitu ya. Di Surabaya seperti apa? Nanti ke Jakarta udah beda lagi gitu. Tapi kalau di Bekasi sendiri gimana tuh?
2: Kalau secara pribadi nih, kalau saya menilai secara pribadi ya, musiknya tuh beragam.
0: Oh gitu.
2: Iya, beragam. Semua punya jenis yang mereka suka. Jadi bagus juga lah, makin rame.
1: So far so good, lumayan cukup militan sih. Ada beberapa titik kita pernah off air ya di Bekasi tuh ya, karena hometown kita gitu kan. Cukup militan kok di saat pernah kita main di yang agak sedikit telat lah ya, di jam 11-12 mereka stay.
0: Masih stay mesti gitu.
1: Dan kita sih, kita do appreciate banget yang terakhir di Laguna itu yang terakhir. Mereka nunggu gitu segala macam ya. Balik lagi. Berarti kita sudah mendeliver musik yang dimana mereka menyukai.
0: Nah.
1: Udah ke situ sih. Balasannya dengan tadi kan udah banyak. Sekarang kan banyak banget nih band-band dan segala macam. Bukan sesuatu yang kita anggap sebagai obstacle, kita jadi agak gelisah sih kayak tetap jalan-jalan aja, eksis aja, kasih karya yang original aja. Dan malas in personal kita ya, makin banyak band, makin banyak warna sih, happy euy. Berarti musik berarti musik tuh masih kuat gitu, masih punya kekuatan gitu kan.
0: Iya, iya. Tapi dari kalian akhirnya tahu gitu bahwa kok sing along orang-orang? Berarti orang-orang tahu dong. Happy gak?
2: Happy banget.
1: Happy banget, bener.
0: Happy. Orang-orang kok apa lagi kita?
1: Padahal kita realize lah, punten potong sedikit. Padahal kita realize lah bahwa kita bukan band lama-lama banget lah gitu. Tapi ternyata satu sisi kan memang secara internal juga ada tim sosmed, tim apa yang memang updated-nya tuh memang konsisten lah ya, per day apa kadang kirim lirik apa sharing apa sih. Berarti efektif, berarti terdeliver ke mereka.
0: Akhirnya itu tuh jadi dongkrakan juga enggak sih buat kalian untuk ini kita punya pendengar nih. Kita bikin lagi yuk gitu. Ada gitunya?
1: Pasti ada.
0: Iya, karena kalau misalkan lagu enggak ada yang denger, maksudnya lagi main sepi krik-krik kan agak mental tuh ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi kalian mendeliver itu dengan baik ya.
2: Alhamdulillah.
0: Ya udah, kita bacain dari WhatsApp teman berdua. Ada dari Aditya, katanya rata-rata lagunya Satrio inspirasinya dari mana aja sih, Bang? Ada enggak yang ceritanya relate? Semua nih, 4 karya berarti ya.
2: Iya, 4 karya itu semuanya relate semua. Relate semua. Ya, sumber-sumber sebenarnya kalau dari proses lirik itu lebih kita kalau saya pribadi, karena saya banyak yang nyiptain, itu lebih dengerin curhat-curhatan orang sih. Mereka kalau curhat itu terkadang ceritanya tuh ada yang lebih deep dari cerita saya sebenarnya gitu kan.
0: Oh gitu.
2: Iya, cerita orang tuh ternyata lebih dalam. Saya merasa menderita, ternyata orang lain yang lebih menderita lagi. Kayak gitu.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Berarti bisa dibilang karya-karya kalian tuh berasal dari output orang lain juga bisa ya.
2: Betul, betul.
0: Misalkan Mas Tata punya teman, terus teman Mas Tata cerita gitu.
2: Iya, betul.
0: Seru nih ceritanya gitu.
2: Iya, itu jadi inspirasi saya.
0: Mas Tata kayak nulis gitu.
2: Iya.
0: Terus dilempar ke Mas Ri. Nih Mas. Gitu ditangkap lah sama Mas Ri.
1: Ya, kita brainstorming jadi
0: dibalikin lagi ke Mas Tata. Ini gimana Mas? Gitu. Oh gitu.
2: Iya, seperti itu.
0: Simpel ya simple bermusik.
1: Tapi enggak. Kalau ngomong simpel enggak. Entar dulu.
0: Kan lucu banget.
1: Bermusik itu kan tidak seseksi apa yang kita pikirkan seperti tadi ya.
0: Itu kan orang yang enggak bermusik tapi ngomong gitu kan.
1: Bener.
0: Gimana?
1: Kalau boleh agak sedikit apa namanya? Konteks raw-nya nih, konteks mentahnya adalah ya kadang ada for the time being ada yang kayak ini ada materi itu kan, kita juga mood kan beda-beda.
0: Bener-bener.
1: Belum ngeblend nih, nanti dulu ada yang ke postpone, ada yang tapi tetap once karena memang terdeliver, nanti ada momentum yang di saat apa namanya di saat kita lagi free yang anjir masih ada utang, harus diberesin nih, tapi kena mau sendiri.
0: Gitu. Sih. Berarti gitu. Saling tunggu untuk sama-sama ngebalikin moodnya ya, baru bisa jalan bareng gitu. Mungkin itu bedanya kayak ngeband sama jadi solois kali ya. Maksudnya kan kalau solois ya udah, nih ada lirik langsung aja lempar produser tanpa tanpa kayak menunggu mood dari personil-personil gitu.
1: Kalau itu kan pun dan kalau saya boleh tebelin sedikit, itu konteksnya kan lebih ke kayak R4A ya, maksudnya kayak ready for instrumen itu kan tapi nanti akan nemu lagi pun dan koreksi kalau saya salah, akan menemukan lagi 3 or 4 option yang biasanya seperti itu ya, ini ada lirik itu nanti akan balik 3, nah tetap dipilih lagi
0: gitu.
1: Akan masuk ke situ lagi, nah bedanya dengan band adalah karena kedekatan emosional di dekat, masih bisa bilang mood gue belum dapet,
0: gitu.
1: Tapi kalau bisnis yang tadi itu gak bisa ngomong begitu, harus balik by data.
0: Oh gitu.
1: Kurang lebih, maaf, hampir sama. Karena apa? Touch feel-nya kalau nggak dapet dari songwriter, pasti akan dibalikin lagi.
0: Oh gitu, iya juga ya. Urusannya sama orang lain juga gitu.
1: Jadi nggak seseksi tadi lempar
0: gati, halo, tangkap, oke, gitu enggak ya? Enggak. Nah, yang biasanya ngedirect supaya apa ya kayak teman-teman misalkan moodnya lagi berbeda-beda nih. Cara siapa orang yang selalu jadi penengah untuk masalah itu? Masalah kayak misalkan Mas Tata ngelempar terus dari yang main musik. Ternyata ada beberapa orang yang lagi enggak banget gitu. Siapa yang nge-delivery itu?
2: Biasanya kalau saya nih, dari saya itu saya lempar ke Mas Nandi dulu biasanya.
0: Okay.
2: Karena kan dia yang pegang sequencer dan keyboard, dia lebih sensitif gitu terhadap misalkan nada yang keluar itu harusnya di mayor nih atau enggak di minor gitu kan. Nah itu dia paham. Terus abis itu nanti kita deliver lagi kepada MD internal kita di Satrio itu ada Mas Adit gitaris gitu kan. Itu seperti itu aja sebenarnya. Abis itu baru kita lempar ke semuanya.
0: Begitu. Oh seperti itu ya.
2: Iya, alurnya tuh kayak begitu.
0: Ternyata
2: tuh
0: tidak sesimpel itu ya buat musik ya.
1: Enggak, kenapa adaptasi ini selalu kita lakukan? Jadi gini, ada satu kepentingan di mana kita tetap jaga benang merah kita juga. Kalau konsep yang sudah berjalanin kita agak misalkan lewat si A aja, besarnya lewat B, nanti pasti benang merahnya bisa beda.
0: Oh gitu. Iya, iya, iya. Nanti main ya segmen ketiga ya. Iya udah bawa gitar, nanggung. Dipromoin dulu ya, sosmednya yang harus di-follow teman Produa kira-kira apa?
2: Ya bagi teman-teman Produa Surabaya yang mau kenalan bisa di IG kita di @satrioband ataupun mau lihat video klip kita ada di channel YouTube kita di @satrioband juga. Itu ada 3 video klip dan 4 video satunya itu ada video suaramu, video lirik sudah ada juga.
0: Gitu. Ditonton ya teman Produa, di follow juga boleh gitu. Ini ada pertanyaan terakhir tapi enggak ada namanya. Emot doang. No, emot.
1: 081 dulu.
0: Iya, enggak usah. Emot kacamata. Nah, mau nanya next event apa lagi nih Satrio Band dalam waktu dekat?
2: Wah, waktu dekat ini nanti di akhir Agustus itu kita ada event di Tangerang, Bintaro.
1: Bintaro 28 Agustus.
2: 28 Agustus.
1: Melody Stage.
2: Melody Stage.
1: Datang ya.
0: Orang Surabaya datang ya, enggak apa-apa ya dong.
1: Enggak apa-apa
0: dong.
1: Enggak apa-apa banget.
0: Pesan tiket ke sana demi Satrio enggak apa-apa dong.
1: Enggak apa-apa.
0: Respect.
1: Aman. Sohib.
0: Terus apa lagi eventnya kira-kira?
2: Sama nanti mudah-mudahan video klipnya Suaramu keluar juga.
0: Oh gitu.
2: Iya.
0: Berarti semuanya terjadi di tahun ini?
2: Di bulan ini.
0: Kita, bahkan di bulan ini ya.
1: Kita closing dengan
0: Ya udah didengerin teman berdua. Kalau misalkan kamu penasaran single Suaramu habis ini Satrio bakal main di sini. So di sini aja tungguin di Produa FM teman terbaik kamu.

Kita main berdua sesuai janji aku tadi. Satrio udah siap untuk menunjukkan gimana kesyahduan si single suaramu ini. Teman berdua, dan sekalian aku juga mau pamit dari ruang dengar kamu. Thank you so much. Dan habis ini temenin sama Dewi Anora sampai jam 12 malam. Satrio dengan suaramu, silakan.

0: Satrio. Respect, respect, respect.
1: Terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, fakta unik tentang Indonesia yang tak terbantahkan adalah alamnya yang sangat indah dan tidak akan ditemui di belahan bumi manapun. Mulai dari pantai berpasir putih di Bali, Lombok dan Raja Ampat, hingga gunung berapi yang megah seperti Gunung Bromo dan Gunung Rinjani memamerkan pemandangan alam yang memukau khususnya bagi orang asing. Fakta unik lainnya, Indonesia punya hutan hujan tropis di Kalimantan dan pegunungan dengan salju abadi bernama Pegunungan Kartens di Papua, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta petualangan dan penggemar alam.
1: Teman terbaik.

0: Masih jam segini kok udah ngantuk? Belum waktunya tidur tahu. Waktu kita masih panjang kok. Jangan kemana-mana ya. Kita jagain malam kamu dengan lagu-lagu enak. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Thank you ya buat kamu yang masih setia banget sama Pro 2 FM. Tadi habis dengerin ada Satrio Band yang luar biasa. Sekarang aku bakal ngajakin kamu sampai jam 11 nanti untuk cerita-cerita di cerita penutup hari malam ini teman Pro 2. Di dunia ini pasti kamu punya satu hal yang membuat kamu tuh mungkin tidak bisa menerima dengan lapang dada, lapang dada atau bahkan dengan tangan terbuka gitu teman Pro 2. Ada hal-hal yang kayaknya istilahnya tuh kayak enggak bisa deh, ini kayak enggak bisa diterima dengan secara nalar gitu loh teman Pro 2. Hal-hal apakah itu? Karena aku juga punya hal-hal itu, hal-hal yang tidak bisa aku terima begitu aja. Walaupun udah kayak difilter dengan cara kita menelaah permasalahan-permasalahan hidup kita, tapi ada kok part-part yang mungkin nggak bisa nih, kita harus menolak nih. Apa coba contohnya hal-hal yang mungkin tidak bisa kamu terima dalam kehidupan kamu teman Pro 2? Boleh ya kamu cerita gabungan di malam hari ini lewat WhatsApp, boleh 081908952 atau di Instagram @pro2rrsb, juga aplikasi RRI Digital. Masalah ego. Memang sih kalau permasalahan ego tuh kalau kesentil dikit kayaknya bisa baper, bisa juga seneng ya. Bapernya bisa baper sedih, baper galau, baper yang happy, itu juga bisa teman Pro 2. Makanya kalau gak pengen kesentil egonya, jangan coba-coba ya kan mengganggu kehidupan orang lain.

Teman Produ 2, aku kira malam hari ini tuh adalah malam Minggu. Ya, ternyata malam Sabtu Teman Produ 2. Pasti happy deh. Besok udah ketemu sama weekend lagi Teman Produ 2. Nikmatin kalau memang ternyata hari Sabtu dan Minggu kamu free, libur, dan gak pengen diganggu sama apapun ya Teman Produ 2. Kamu harus benar-benar menikmatinya. Karena apa? Nanti di hari Senin kamu udah balik lagi untuk menikmati pekerjaan kamu ya, atau kegiatan kamu. Tapi di hari Senin kita bakal upacara bendera nih Teman Produ 2. Iya, tepat di tanggal 17 Agustus 2026 ada proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Aduh, pasti di puncaknya tanggal 17 itu tuh kayak banyak agenda ataupun kegiatan-kegiatan bernuansa merah putih Teman Produ 2. Seneng loh kalau merayakan HUT-nya Indonesia Teman Produ 2, kayak ngerasa kita tuh ikut berjuang juga ya untuk bisa memerdekakan Indonesia ini. Woy, udah ada lomba-lomba apa nih di tempat kamu Teman Produ 2, di rumah ataupun di kantor? Apakah ada lomba-lomba yang unik di tahun ini? Cuman ya ada satu lomba yang kayaknya signature lomba Agustusannya tuh kayak udah hilang gitu Teman Produ 2. Apa coba? Lomba makan kerupuk. Kok kayak udah jarang banget ya ada yang posting lomba itu Teman Produ 2. Masih ada gak sih di tempat kamu lomba makan kerupuk? Karena di RRI sendiri lombanya udah gak kayak gitu juga gitu loh. Lomba makan kerupuk pun udah gak ada. Malah kemarin yang paling seru adalah lomba cerdas cermat antar pegawai. Kalau gak cerdas minimal cermat ya. Tapi kalau dua-duanya bisa cerdas bisa cermat, wah pasti jadi juara Teman Produ 2. Nah kalau ternyata kamu juga masih ada lomba-lomba yang signature banget, signature lombanya Agustusan gitu, ya boleh dong di-share kapan lombanya, siapa tahu aku bisa ikutan. Jujur Li, aku pengen banget ikut lomba-lomba Agustusan yang signature ya, bukan yang terbaru, yang udah dimodifikasi, yang udah modern gitu Teman Produ 2. Ya kayak makan kerupuk, sunggi tempe, terus masukkan paku dalam botol, ya kan? Terus apa lagi? Ambil koin dalam buah dengan dilumuri oli atau kecap, ya Teman Produ 2. Itu kan benar-benar signature banget gitu loh untuk lomba Agustusan. Tapi kalau sekarang memang udah dimodifikasi lebih seru, lebih modern. Yang paling pasti adalah kita benar-benar bisa merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia.

Kepulauan Perodua, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Perodua, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

Waktunya Kentongan. Bencana apapun jenisnya datang tak terduga. Karena itu, kita harus selalu siap siaga menghadapinya dan mensiasatinya. Salah satu caranya dengan mempersiapkan diri dengan tas siaga bencana atau Emergency Preparedness Kit. Yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat, yaitu tas berisi kumpulan barang-barang kebutuhan dasar rumah tangga yang dipersiapkan sebelum terjadi bencana dan diperlukan dalam keadaan darurat. Tas siaga bencana diperlukan setelah terjadi keadaan darurat. Bersiaplah untuk kondisi terburuk untuk bertahan setidaknya dalam kurun waktu selama 72 jam atau 3 hari pertama yang diperlukan dalam keadaan darurat. Untuk mempersiapkan tas siaga bencana, kamu tinggal menyimpan semua barang yang diperlukan ke dalam kantong plastik kedap air dan memasukkannya ke dalam tas ransel.

0: we gonna run it up.
1: Cerita Menutup Hari nemenin kamu Teman Berdua bareng sama Debbie Anora sampai nanti jam 11 malam ya. Kalau ngomongin masalah hal-hal yang gak bisa kamu terima dengan lapang dada di dunia ini, kayaknya hal-hal kayak gini tuh adalah hal-hal yang mungkin lebih sering membuat kamu kecewa ya Teman Berdua. Nah, taraf kecewa orang tuh kayaknya selalu berbeda-beda. Aku juga merasakan ada kecewa yang oke, biasa-biasa aja, masih bisa aku lanjutkan kehidupan ini. Tapi ada juga yang middle ya, di tengah-tengah kayak mau dibales tapi kok kayaknya mager gitu kan. Tapi ada juga kecewa yang tarafnya tuh udah tinggi banget, dimana tarafnya udah kayak benar-benar muncak banget, sepuncak-puncaknya menuju puncak impian di hati. Kenapa jadi Avi ya kan? Nah itu yang akhirnya bikin kita tuh ngerasa kayak aduh ini gak bisa banget nih diterima nih gitu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan Teman Berdua karena kekecewaan itu yang terlalu tinggi. Iya, kadang kecewa itu bisa kita dapatkan bukan hanya dari orang-orang terkasih kita aja, bukan hanya dari orang tua mungkin atau pasangan kita, tapi dari orang yang kita tidak sangka-sangka akan membuat kita kecewa itu juga bisa loh Teman Berdua. Emang iya? Iya, kita menganggap orang ini tidak akan pernah bisa membuat kita kecewa gitu ya, kita pernah memikirkan itu, tapi ternyata bisa loh. Dengan mungkin keangkuhannya, dengan keegoisannya, dia bisa membuat kita kecewa yang lebih tinggi lagi. Dimana kecewa yang lebih tinggi lagi, ada orang-orang yang gak bisa menerima hal itu. Kayak gak bisa nih, aku udah kecewa banget nih, kayak gak bisa aku melanjutkan kehidupan ini loh. Aku gak bisa untuk memberikan maaf mungkin ya, seperti itu Teman Berdua. Ada juga yang memang kalau kecewanya masih di tahap middle alias setengah-tengah gitu kan ya, masih setengah mateng, mungkin masih bisa menerima kalau memang itu yang membuat kecewa adalah orang yang kita kira tidak akan pernah mengecewakan kita gitu Teman Berdua. Balik lagi, seberapa tingginya taraf kecewanya yang dibikin gitu, yang akhirnya kita bisa menerima atau bahkan gak bisa menerima dengan yang namanya kekecewaan itu. Balik lagi, kalau kamu memang pernah merasakannya, coba di-share kira-kira kecewanya karena apa, permasalahannya apa ya. Terus cara menanggulangi rasa kecewa itu kayak gimana Teman Berdua. Karena kalau aku ya, dengan perbedaan rasa kecewa gitu ya, yang mana ada yang slow banget, ada yang tengah-tengah, ada yang udah puncak banget, itu cara menanggulangi cara mengobati rasa kecewanya juga beda-beda. Apalagi yang cuman kecewa yang taraf paling biasa gitu, mungkin sehari dua hari udah lupa sih Teman Berdua. Tapi kalau yang paling tinggi rasa kecewanya, bahkan kayak seumur hidup gak bisa lupa gitu loh. Pernah kan mengalami hal itu? Dan aku yakin hal-hal itu tuh bukan datang dari orang yang kamu sayang aja. Orang yang gak kamu sayang pun kayaknya bisa gitu loh membuat kamu sekecewa itu Teman Berdua. Gimana? Sama gak sama aku? Kalau memang sama, ayo gabungan di Cerita Penutup Hari malam ini. Kita cerita-cerita deep talk malam hari ini ya. Siapa tahu kamu butuh saran juga, atau bahkan kamu pengen ngasih saran buat aku. Boleh Teman Berdua. WhatsApp ya 081908952 atau di Instagram @produrrisb, juga aplikasi RRI Digital. Wah, lagunya ini aku kasih dari Kendrick Lamar featuring CZA, Letter.

Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk shin yaitu kancah.

Merangkai kenangan dari Virsa Besari, teman Pro 2, aku puterin untuk nemenin malam kamu di malam ini ya. Adakah yang udah berharap untuk cepat-cepat datang malam minggu? Karena aku berharapnya cepat sih, teman Pro 2. Ya iyalah, masa kamu doang yang pengen malam mingguan? Aku juga pengen kali, teman Pro 2. Tapi kalau malam ini ternyata kamu lagi santai, istirahat, apalagi lagi mempersiapkan untuk malam tirakatan. Wih, gak sabar sih aku kalau malam tirakatan, teman Pro 2. Kamu tanya, malam tirakatan itu apa? Arek-arek Surabaya kok lebih seru deh malam tirakatan itu apa? Yaitu malam tutup gang nasional. Enggak ya, malam tirakatan itu lebih ke syukuran, dimana besoknya kita akan merayakan ulang tahunnya kemerdekaan Republik Indonesia ya. Kalau tahun ini jatuhnya di usia 81 tahun teman Pro 2. Dan itu biasanya dilakukan setiap tanggal 16 malam. Jadi besok minggu kalau kamu lagi ada agenda dari pagi atau dari sore, aku saranin pulang sebelum jam 7 malam. Iya, karena setelah jam 7 malam ke atas sudah pasti jalanan di kota Surabaya, bukan jalanan besarnya, tapi gang-gang di Surabaya itu udah pasti tutup. Iya kan, akan ditutup, Rini ditutup, Rono ditutup, golek tembusan Rono Yosek ditutup kan. Kalau itu tadi, mereka lagi melakukan malam tirakatan, syukuran atau bancaan yang biasanya dirayakan satu gang, satu kampung atau satu RT gitu teman Pro 2 ya. Memang sederhana suguhannya, biasanya memang tumpeng. Tumpeng, terus kalau tradisi yang aku tahu di Surabaya, di kampung-kampung Surabaya, setiap satu kakak, satu rumah gitu ya, membawa dua atau tiga kotak nasi. Jadi pasti kan beragam tuh. Nah dari situ nanti akan ditukar-tukar. Akan ditukar-tukar ya. Mungkin kamu dapat punya tetangga yang sebelah sana dapat punya kamu kayak gitu. Jadi isinya kan berbeda-beda. Tapi nasi tumpeng tuh juga nanti biasanya dibagi-bagi juga teman perdua. Nah itu momen dimana kita akan merasakan keguyupan di kampung gitu kan ya, di rumah kamu bareng tetangga-tetangga yang mungkin selama ini kita cuma hanya menyapa di saat kita berangkat aktivitas aja pagi atau pulang di sore harinya, tapi jarang banget ngobrol, jarang banget ketemu gitu kan ya. Nah di malam tirakatan itu momen yang bisa kamu manfaatkan untuk bisa lebih dekat lagi sama tetangga, sama teman-teman kamu, teman-teman kecil, teman-teman masa sekolah yang ternyata udah susah banget untuk ketemu dan kumpul gitu ya. Biasanya ditutup lagi sama acara karaokean, seru-seruan, pentas seni, terus ada juga yang mungkin membagikan hadiah lomba kalau ternyata memang mereka tuh gak ada acara besar ya untuk di acara Agustusannya gitu teman Pro 2. Pokoknya memang momen-momen seru sih. Selain itu juga ada yang mungkin merayakan malam tirakatan itu setelah syukuran adalah bakar-bakar ikan, jagung, ubi-ubian, wah sambil melean. Karena apa? Besoknya tanggal merah atau libur bagi yang benar-benar gak ikut upacara atau memang tidak ada agenda upacara Agustusan ya teman Pro 2 tanggal 17-nya gitu. Tapi kalau ternyata ada, ya jangan malam-malam daripada kesiangan malah gak ikut kamu upacaranya teman Pro 2. Ada yang sama gak sih pengalamannya? Kayak yang aku jelasin barusan teman Pro 2. Karena setahu aku memang di Surabaya seperti itu. Cuman pasti setiap tempat, setiap daerah merayakannya juga pasti beda-beda ya kan. Cuma yang aku selalu ingetin ke kamu, tanggal 16 malam jangan sampai kamu nyampe rumah itu sebelum jam 7 atau lebih dari jam 7. Wah ini gak oleh talan ya teman Pro 2. Jadi kamu nikmatin waktu bersama orang-orang sekitar kamu di rumah, kumpul sama keluarga, sama orang-orang kampung se-RT, nikmatin malam tirakatan. Gak sabar kan? Aku juga gak sabar. Disco X on the

teman Pro 2, kamu lagi moody atau lagi banyak tugas? Sini, mending ngambil coklat dulu. Tahu nggak sih kenapa makan coklat itu rasanya kayak dapat pelukan hangat? Jadi, coklat itu mengandung senyawa feniletilamin yang bisa ngerangsang hormon endorfin dan dopamin di otak kita. Hormon ini yang bikin kita ngerasa bahagia dan rileks. Mirip banget efeknya pas kita lagi jatuh cinta. Jadi, kalau ada yang bilang kamu doyan ngemil coklat, bilang aja lagi self-healing biar nggak stres.

0: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, walaupun Indonesia bukan negara Islam, tetapi populasi Muslim atau jumlah penduduk yang memeluk agama Islam di Indonesia merupakan yang terbesar di dunia. Bahkan negara Arab Saudi yang dikenal sebagai asal-muasal agama Islam, jumlah penganutnya tidak sebanyak yang ada di Indonesia. Berdasarkan data dari BPS, ada lebih dari 207 juta Muslim di Indonesia, atau sekitar 87,2% dari total populasi.
1: Teman terbaik kamu.

Cerita Penutup Hari nemenin kamu malam ini teman berdua bareng sama aku Dewi Anora tentunya sampai nanti jam 11 malam ya. Ngomongin di dunia ini pasti ada hal-hal yang gak bisa kamu terima dengan lapang dada. Apa aja hal itu teman berdua? Udah pasti masalah kekecewaan ya. Ada juga perlakuan-perlakuan yang mungkin bikin kamu tidak bisa menerima perlakuan itu di hidup kamu ya. Mungkin ada faktor ternyata kamu tidak bisa mendapatkan itu dari orang-orang yang terkasih, tapi ternyata kamu mendapatkan hal sebaliknya yang negatif dari orang-orang yang mungkin gak seharusnya melakukan itu ke kamu gitu ya. Kayak Fitria yang malam hari ini gabungan dia ngomong, aku tidak bisa menerima sebuah kekasaran dari seorang laki-laki karena aku dibesarkan dengan penuh kasih sayang oleh papahku. Tuh ya kan. Jadi kalau ada orang, kalau ada cowok ya maksudnya dia, kalau ada cowok yang kasar sama aku atau mungkin melakukan sesuatu hal yang bikin aku shock, aku akan selalu ingat bahwa papahku gak pernah melakukan itu kepada aku. Berarti kamu tidak pernah bisa ya menerima sebuah hal-hal negatif dari seorang laki-laki karena kamu ngerasa kamu selalu disayangi gitu ya sama orang tua kamu, khususnya papa kamu juga gitu. Beruntung banget sih Fit, kamu bisa mendapatkan rasa kasih sayang yang begitu dalam dari orang tua, khususnya dari papa. Biasa lek wong Jawa ngomong, yo lek anak wedok iku pasti mbek bapake, ngono kan? Biasanya teman berdua ya, itu memang terjadi berarti sama Fitri ya. Dan ada benar juga kalau dalam kehidupannya Fitri, dia mendapatkan laki-laki atau mendapatkan perlakuan dari seorang laki-laki yang berbanding terbalik sama papanya gitu. Pasti dia akan, papaku gak pernah kayak gini sama aku, tapi kamu kok kayak gini sih sama aku gitu kan. Kok berani-beraninya anak seimut ini yang disayang-sayang sama papanya, kamu lukai hatinya. Wah. Pasti kalau ada yang melukai hati kamu, papa kamu nomor satu yang bakal maju sih Fit. Salam ya buat papa kamu, sehat-sehat terus pokoknya Fitri. Dan kalau kamu juga adalah orang yang sama, punya perasaan ataupun rasa yang sama ya, hal-hal yang gak bisa kamu terima dalam dunia ini adalah hal-hal seperti yang Fitri sebutkan tadi, boleh kamu cerita juga di malam hari ini teman Produa lewat WhatsApp 081908952 atau di Instagram @produa_rrisby. Kalau kamu tanya aku sendiri kayak gimana, mungkin hampir sama ya sama Fitri, cuman bedanya kalau Fitri masih ada papahnya yang ternyata memberikan perhatian atau nge-provide dengan baik kepada si Fitri, anak perempuannya gitu loh. Tapi kalau aku kebalikannya, aku mungkin bisa dibilang tidak pernah mendapatkan kasih sayang itu dari seorang papah gitu kan ya. Ini bukan berniat curhat banget ya teman berdua, tapi kan harus di-compare juga, compare-nya kayak gitu gitu loh. Jadi kalau ada orang yang menyakiti aku, khususnya laki-laki, pasti aku juga akan ngomong kayak Fitri, tapi bedanya karena aku gak pernah mendapatkan itu dari seorang papaku gitu ya, dari seorang ayahku. Jadi kamu laki-laki jangan sampai melakukan hal-hal negatif ataupun hal-hal yang menyakitkan ya sama aku. Karena bayangin aja gak pernah disakitin sama ayahnya tapi disakitin sama laki-laki lain. Gimana coba teman berdua? Kayak benar-benar hidup kamu akan membayangkan ternyata semenyakitkan itu ya disakiti sama laki-laki. Nah kalau kita gak punya tempat pulang, which is seorang ayah gitu ya, kita harus lari kemana lagi? Lari ke siapa gitu? Tapi ada sih tempat pelarian yang begitu meyakinkan sekali teman produser selain orang tua adalah Tuhanmu lah.

Penasaran lagu favorit kamu di minggu ini? Ini dia, pilihan terbaik versi Pro 2 FM. Selamat menikmati.

waktunya kentongan. Tema pro 2, gimana sih cara mendeteksi terjadinya bencana? A. Mempercayai ramalan. B. Menunggu informasi dari media sosial. C. Melakukan mitigasi bencana. Jawabannya adalah C. Melakukan mitigasi bencana. Mitigasi bencana bertujuan sebagai pedoman untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat dalam menghadapi serta mengurangi dampak atau risiko bencana, sehingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan aman.

Kemampuan kedua, ada yang selalu ngerasa gak sih kalau setiap malam Surabaya itu memang terasa dingin, adem, sejuk gitu ya. Tapi kalau siang benar-benar panas banget. Ini bulan Agustus, teman Pro 2, bulannya angin kalau menurutku ya. Bener sih, kata orang juga gitu ya. Angin yang benar-benar kenceng banget, gebes banget, terus juga bedinding dalam proses pergantian musim juga. Apalagi kita akan masuk ke bulan September, Oktober, November, Desember yang ber-ber-ber itu biasa bikin kita semakin geber alias katuen karena musim hujan ya, teman Pro 2. Dengan kondisi kayak gini, aku harap kamu bisa ngejaga kondisi kesehatan tubuh kamu juga biar kamu bisa tetap bisa menjalankan aktivitas kamu, plus bisa dengerin Pro 2 FM terus ya. Thank you buat kamu yang udah gabungan malam hari ini di cerita penutup hari. Aku harap kamu tidak bertemu dengan hal-hal yang mungkin tidak bisa kamu terima dengan lapang dada, teman Pro 2. Kamu harus bisa bertemu dengan hal-hal baik, hal-hal yang menyenangkan, bikin kamu happy terus, supaya kamu juga happy terus dalam menjalankan aktivitas kamu atau keseharian kamu. Khususnya, happy selalu ditemenin sama Pro 2 FM RRI Surabaya. Gak usah kemana-mana ya, malam hari ini istirahat malam kamu ditemenin sama lagu-lagu yang asik di More Music sampai nanti menjelang jam 12 malam. Thank you juga yang udah pantengin dari jam 8 tadi. Besok masih ketemu aku lagi tentunya di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bansong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2026. Melalui frekuensi FM 95,2 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pradua. Inilah Radio Republik Indonesia Program Madua Surabaya mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2026. Dari Jalan Pemuda 82 hingga 90 Surabaya, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM
2: 95,2 Pro 2 FM berada di Surabaya, teman terbaik kamu. Good morning, teman Pro 2. Apa kabar kamu pagi ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Pro 2 FM balik nemenin kamu ya, bareng sama aku Dewi Anora. Tentunya nemenin kamu dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti dengan berbagai program yang udah kita siapin spesial buat kamu. Ada Spada, selamat pagi teman Pro 2. Santai siang, sore ceria, dan jaga malam. Tentunya nanti di Spada bakal sama aku sampai jam 10 pagi. Kita bakal seru-seruan juga teman Pro 2. Tapi sebelum itu, aku bakal puterin lagu-lagu yang super seru untuk menemani awal pagi kamu di More Music. So, jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

0: Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: 잭팟. 잭팟. 아유, 아! 브렉. 데포 habis. 보로보로 dapat jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Ini Indonesiaku. Teman Pro 2, fakta unik tentang Indonesia yang tak terbantahkan adalah alamnya yang sangat indah dan tidak akan ditemui di belahan bumi manapun. Mulai dari pantai berpasir putih di Bali, Lombok dan Raja Ampat, hingga gunung berapi yang megah seperti Gunung Bromo dan Gunung Rinjani memamerkan pemandangan alam yang memukau khususnya bagi orang asing. Fakta unik lainnya, Indonesia punya hutan hujan tropis di Kalimantan dan pegunungan dengan salju abadi bernama Pegunungan Kartens di Papua, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta petualangan dan penggemar alam.
2: Teman terbaik kamu.

sama nangis-nangis, atau yang bikin kamu cingkrak-cingkrak. Semuanya ada, hanya di 95,2 Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Bro 2 FM. Saatnya info Pro 2.

0: Pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Persebaya Surabaya akan menghadapi Penang FC, tim asal Malaysia, dalam International Friendly Match di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Sabtu 15 Agustus 2026. Bernardo Tavares, pelatih Persebaya, memastikan timnya akan melakoni laga antar bangsa ini dengan keseriusan penuh, meski hanya berstatus uji coba. Tavares mengatakan setiap pertandingan memiliki arti penting untuk meningkatkan performa tim sebelum kompetisi Super League 2026-2027 bergulir. Pelatih asal Portugal ini juga memandang Penang FC bukan lawan mudah. Pada musim sebelumnya, tim berjuluk The Panthers tersebut mengakhiri kompetisi Liga Malaysia di posisi ke-8 dengan koleksi 25 poin. Tavares menilai kualitas lawan justru menjadi bagian penting dari proses persiapan Persebaya karena tim harus terbiasa menjaga standar permainan dalam situasi apapun, termasuk ketika menghadapi laga uji coba. Teman Pro 2, Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia menilai aturan yang dikeluarkan pemerintah mengenai pembagian hasil antara pengemudi ojek online atau ojol dengan perusahaan aplikator menjadi sinyal bahwa kebijakan negara mulai berdampak nyata terhadap perekonomian pengemudi. Sebelumnya, pengemudi menerima 80% dari pendapatan perjalanan, sedangkan 20% menjadi bagian aplikator. Melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online, porsi pendapatan pengemudi naik menjadi 92% dan aplikator mendapat bagian maksimal 8%. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono, mengatakan perubahan dari skema pembagian hasil pendapatan 80 banding 20 menjadi 92 banding 8 ini menjadi perubahan paradigma dalam tata kelola ekonomi transportasi berbasis aplikasi. Dengan hadirnya Perpres 27 tahun 2026, Igun menilai negara mulai memberikan kepastian hukum dan kerangka hukum yang lebih tegas terhadap perlindungan kepentingan ekonomi pengemudi. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto menargetkan program revitalisasi satuan pendidikan terhadap seluruh sekolah yang membutuhkan selesai pada tahun 2029. Prabowo menambahkan penyelesaian program revitalisasi satuan pendidikan ini juga meliputi wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Seperti di Pulau Miangas, Kabupaten Talaut, Provinsi Sulawesi Utara. Untuk mengatasi kondisi itu, Presiden menekankan program revitalisasi seluruh satuan pendidikan terus dipercepat pada tahun 2027 dan 2028. Ia memasang target tinggi agar program tersebut dapat selesai paling lambat pada tahun 2029. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Good morning teman Pro 2. Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Happy weekend. Hey, Spada ditemani sama Dewi Anora ya sampai jam 10 pagi edisi hari Sabtu 15 Agustus 2026. Kumpulkan semangatmu untuk menjalani aktivitas yang masih ada aktivitas di pagi ini. Tapi kalau ternyata kamu masih off day di hari ini, ya udah santai aja tiduran-tiduran. Karena aku bakal update lagu-lagu yang asik buat kamu. Juga ngajakin kamu buat bahas informasi-informasi yang menarik juga tentunya di Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp

0: Loh Din, kamu kok main buang sampah sembarangan aja sih?
1: Alah, gak apa-apa Sar, toh ada petugas kebersihan.
0: Ya, tapi tetap aja Din, jaga kebersihan kan tanggung jawab kita bersama. Walaupun ada petugas kebersihan, kita harus tetap buang sampah pada tempatnya. Ayo, pungut lagi sampah yang tadi.
1: Iya deh, iya maaf. Aku janji deh, gak bakal buang sampah sembarangan lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 FM.
3: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
4: Hah? Berita apa sih?
3: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
4: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
3: Ini yang biasanya kita buka.
4: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
3: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
5: Boyo Karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.
6: How can I not leak it? I look so good, you look so good. Maybe we should all leak it together. Yeah. You only live once. Let the people see.

0: happy too.
1: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
2: Halo dulu. Hanya satu lagu di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman Pro 2 ya. Kalau kamu lagi bengong-bengong aja, mending bengongnya yang agak sedikit manfaat, teman Pro 2. Kita ngehalunya pilih-pilih lagu, walaupun nanti yang keputar cuma satu, iya. Setiap harinya memang bakal ada musisi-musisi, bisa internasional ataupun Indonesia, yang bakal kita kasih 3 pilihan lagu spesial buat kamu. Ya, kenapa cuma 3 lagu? Kalau 5 nanti kamu lebih pusing lagi, teman berdua. Di hari ini kita bakal ngebikin kamu lebih pusing lagi karena aku ngasih 3 pilihan lagu dari Yellow Card, teman berdua. Kalau kamu suka banget sama band legend ini ya, karena dia memang salah satu band pop-punk dan juga rock alternatif dari Amerika Serikat. Iya, dan cukup lama juga loh, teman berdua. Mungkin yang paling terkenal dari Yellow Card itu adalah Ocean Avenue ya, yang memang lagu-lagu ternamanya ada Ocean Avenue, kemudian Only One, Like and Sound, begitu teman berdua. Tapi kalau kamu di pagi hari ini pengen banget dengerin lagu-lagu terbarunya, bisa juga. Karena aku kasih 3 lagu terbaru dari Yellow Card, ada Bedroom Posters, Better Day, dan Take What You Want, teman Pro 2. Mana dari 3 lagunya Yellow Card ini yang memang kamu suka banget? Langsung aja kamu vote lewat Instagram, bisa di @pro2rrisby atau WhatsAppnya Pro 2 FM 081 908 0952. Nanti di jam 8 bakal aku kasih tahu ya hasil votingnya halu pagi ini, mana yang paling banyak yang bakal aku puterin dari Yellow Card. Jadi buruan sekarang masih ada waktu, pilih-pilih dulu, pikir-pikir dulu mana lagu yang pengen kamu dengerin di halu hanya satu lagu.

Hayo, siapa yang jempolnya sering kepleset pas lagi ngechat gebetan? Udah ngetik panjang lebar, malah typo yang bikin malu. Tapi, tahu gak sih teman Pro 2? Sering typo itu bukan berarti kamu gak teliti atau gak pinter. Justru itu tanda kalau otak kamu bekerja lebih cepat daripada gerakan jari kamu. Fokus otak kamu ada pada ide atau pesan yang mau disampaikan, bukan lagi pada detail setiap hurufnya. Jadi, otak kamu itu terlalu jenius buat sekedar urusan keyboard. Tapi ya tetap sih, sebelum klik send, dibaca dulu ya teman Pro 2.

Gabriela dari Katse featuring Young Miko, teman berdua aku puterin buat kamu biar bisa lalalala. Lalalala. Pagi-pagi lalalala. Anyway, pagi ini benar-benar cukup syahdu ya sepertinya teman berdua. Nanti deh aku update gimana kondisi cuaca Kota Surabaya pagi sampai malam hari, apakah akan ada turun hujan di hari ini, karena di menit-menit segini aja, di jam-jam segini Kota Surabaya lagi kayak redup banget nih. Lagi kayak gloomy banget. Ini malah ngenakin kamu yang udah punya niatan untuk bangkong ya. Akan semakin bangkong nih dengan cuaca yang seperti ini teman Pro 2. Gak apa-apa. Yang penting bangkong kamu, santai kamu ditemenin sama Pro 2 FM. Iya. Anyway teman Pro 2, kayaknya si Erling Haaland nih pesonanya belum redup-redup ya. Setelah kemarin Piala Dunia kayaknya bener-bener terang benderang. Bukan hanya karena dari prestasinya, tapi juga kekocakan dan ekspresinya si Haaland sendiri teman Pro 2. Menjelang musim baru ya, si penyerang Manchester City ini resmi loh menerima deretan sertifikat penghargaan dari Guinness World Records. Penghargaan ini dikasih ke dia dan juga spesial begitu ya, karena ada beberapa rekor fantastis yang memang berhasil diciptakan oleh si Haaland teman Pro 2 dalam sepanjang karirnya, termasuk rekor gol terbanyak di UEFA Nation League serta pencapaian rekor 100 gol tercepat dalam sejarah Liga Inggris. Masih muda, ganteng, penuh tawa, humoris, prestasi banyak ya ternyata. Tapi gak hanya itu aja sih, Haaland tuh juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol terbanyak dalam satu musim Liga Inggris, yaitu 36 gol. Bayangin ya, cuman Haaland doang yang bisa kayak gitu, asik. Dan dia juga memegang rekor gol terbanyak dalam satu laga UEFA Champions League tahun ini teman Pro 2, yaitu 5 gol. Nah, pencapaian luar biasa ini akhirnya juga mempertegas status striker asal Norwegia ini ya sebagai salah satu pemain terbaik di panggung sepak bola dunia untuk saat ini teman Pro 2. Kalau dilihat komen-komennya ya yang ada di Guinness World Records, benar-benar nih teman Pro 2 kayak Masya Allah, my Haaland, woy. Ada yang sayang aku, ada yang juga nice sayang. Kayak benar-benar senang itu ya sama Haaland, teman Pro 2. Semoga memang sinarnya Haaland ini bisa terus terpancarkan supaya kamu juga terus mengidolakan gitu ya. Dan anak-anak muda juga terinspirasi dari prestasi-prestasinya Haaland yang luar biasa. Bukan hanya sepak bola loh, dia juga pernah nge-rap juga, punya karya musik juga. Jadi kayaknya dia memang seorang yang multi-talenta, asik. Sukses deh untuk Erling Haaland, dan mungkin kiprah di dunia sepak bolanya bisa lebih berkibar lagi setelah mendapatkan rekor dari Guinness World Records teman Pro 2. Kamu juga dong, cetak prestasi sebanyak-banyaknya, apalagi kalau ngomongin prestasi itu nggak harus yang muda, yang usianya udah mateng banget juga masih boleh untuk mencetak prestasi. Yang penting kamu bisa tetap semangat, mau ngejalanin hari-hari kamu dengan baik, iya kan? Apalagi kalau ngejalanin hari-hari kamu bareng sama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro Loro FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awakmu sing mageran.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira, apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
2: Pagi-pagi, kok udah lemes aja sih? Pengen semangat gak nih? Udah deh, jangan lemes gitu. Kita semangatin kamu dengan lagu-lagu enak ya. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Latest Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Jam 7 pagi teman Pro2, aku update dulu ya gimana kondisi lalu lintas juga cuaca kota Surabaya pagi ini. Update dari teman-teman BMKG Juanda, kota Surabaya hari ini sepertinya bahkan cukup terik nih teman Pro2 ya. Diperkirakan cerah mulai dari pagi, siang, hingga malam hari nanti ya. Dengan suhu udara ada di angka 12 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udaranya cukup tinggi ya. Dari angka 40 hingga 100% teman Pro2. Arah angin hari ini mengarah ke timur laut dengan kecepatan 5 hingga 33 km per jam. Kalau kondisi lalu lintas Surabaya pagi ini sepertinya cukup lengang teman Pro2 di beberapa titik yang biasanya padat gitu ya Sabtu-Sabtu. Tapi gak tahu tumben nih yang biasanya padat malah sedikit lengang teman Pro2, kayaknya ramai lancar aja. Seperti di Joyoboyo, Raya Darmo, di Ponegoro, kemudian juga sekitaran Profesor Dr. Mustopo, Manyar Kertoarjo yang biasanya padat ini terpantau cukup lengang. Begitu pula di Rungkut ya, mulai dari Insinyur Haji Soekarno, teman Pro2 yang arah ke